selalu memberi semangat support untuk kita semua di live TikTok kita di pagi hari ini. Untuk kamu yang belum berkesempatan gabung ya, silahkan nanti di Pro 2 Hitlist nanti di jam 10 di jam 10 teman Pro 2 sampai jam 12 ya, silahkan mau request lagu di sana, kirim-kirim salam di sana juga bisa teman Pro 2. Oke, Frankie harus akhiri dulu Flores Your Playlist untuk pagi hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Indy.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bersama Franky menemani kamu di pagi hari ini ya. Kita sudah sampai di Pro 2 Spot teman Pro 2. Jadi Franky akan memberikan informasi-informasi paling update di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI teman terbaik kamu.

0: Mama, mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatannya nggak baik.
0: Iya, ma. Buang sampah delangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana tu kita. Masa orang bosan korang gitu, anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Prodo FM MD,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodia, kita masih di Prodia Spot di pagi hari ini ya, teman Prodia, dengan keadaan yang masih genting ya. Mereka akan membagikan ya untuk kita semua, teman-teman Prodia, di era media sosial ya, informasi mengalir begitu deras. Jangan sampai ya dengan keadaan seperti ini kita menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar nih, teman Prodia. Nah, ini Prodia mau membagikan ciri-ciri hoax ya. Ini terkait kondisi kita sekarang ini ya, hoax gempa nih. Biasanya mengklaim bisa memprediksi waktu gempa, tempat, dan kekuatan gempa susulan secara pasti. Padahal ya teman Prodia, ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi gempa ya, kapan ya akan terjadi gempa seperti itu ya teman Prodia ya. Itu belum mampu ya, ilmu pengetahuan itu belum mampu kesana. Jadi ketika kita melihat informasi seperti itu, kemungkinan besar informasi itu adalah hoax ya. Dan biasanya juga memakai judul atau narasi yang sangat provokatif, menakutkan dan sensasional, seperti waspada tsunami dan lain sebagainya ya teman Prodia. Biasanya bahasa-bahasanya sangat provokatif, menggunakan foto atau video lama dari bencana lain yang diunggah ulang seolah-olah baru terjadi. Nah, ini seperti yang terjadi di media sosial ya, beberapa hari yang lalu saya juga lihat. Dan hasil akhirnya ya klarifikasi teman Prodia, karena memang menyebarkan informasi tanpa tahu sumbernya. Kemudian bisa juga ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mencantumkan nama lembaga resmi tapi tidak menyertakan tautan atau rujukan situs yang valid. Bahkan ya mereka bisa mentautkan ke situs-situs yang sangat berbahaya ya teman Prodia ya. Itu kita harus hati-hati ya ketika kita menerima link-link begitu, kita harus konfirmasi dulu kebenarannya, sumbernya, sebelum kita menyebarkannya teman Prodia. So ya, kita akan terus memberikan informasi.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back to Pro 2 Spot ya teman-teman Pro 2. Dan masih bersama Franky tentunya di pagi hari ini. Masih update tentang tips-tips kita ya, bagaimana kita membedakan antara informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang bisa dipercaya ya teman-teman Pro 2, dan juga informasi hoax nih. Nah tadi Franky sudah memaparkan ciri-cirinya nih ya, informasi-informasi hoax tadi bisa memprediksi waktu, ini terkait dengan gempa ya. Terus memakai judul atau narasi yang sangat provokatif, kemudian mencantumkan lembaga resmi tetapi tidak menyertakan tautan atau rujukan situs yang valid ya. Dan masih banyak lagi ya. Dan kamu harus tahu nih cara-cara untuk menghadapinya. Yang pertama, periksa kanal resmi instansi terkait untuk melihat kebenaran magnitudo atau potensi tsunami ya. Kalau berbicara soal gempa bumi ya, kita harus merujuk pada BMKG teman Pro 2. Nah, informasi-informasi yang keluar dari BMKG itu bisa dipercaya, informasi valid. Ketika ada himbauan, kita hanya ikuti informasi dari lembaga resmi seperti BMKG ini ya. Abaikan dan jangan takut penyebaran pesan yang belum jelas asal usul ke grup media sosial ya, apalagi ke grup-grup keluarga. Dan ini perlu ditindaklanjuti ya, mengetahui kebenarannya teman Pro 2. Ya, bisa juga kita lapor atau tandai konten tersebut sebagai informasi palsu jika menemukannya di platform digital ya. Fokuskan perhatian pada keselamatan diri dan keluarga alih-alih panik oleh berita-berita seperti ini teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Back to Produa Spot ya teman Produa, dan tentunya masih bersama Frankie yang memberikan kamu tips-tips untuk menghadapi hoax nih teman Produa ya. Tadi kita harus periksa kanal resmi instansi terkait untuk melihat kebenaran magnitudo dan potensi tsunami ya. Abaikan dan jangan takut ya menyebarkan pesan yang belum jelas asal usulnya ke grup media sosial teman Produa ya. Dan yes, itu dia tadi tips-tipsnya ya. Semoga kita bisa menerapkan di media sosial kita oleh diri kita masing-masing teman Produa. Dan tentunya untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa ya, tetap kuat, tetap tenang, jangan merasa sendirian ya. Ada banyak orang yang terus peduli, membantu dan mendoakan agar Flores ini bisa melewati masa-masa sulit ya teman Produa. Bantuan terus mengalir. Dan untuk menemani kamu ya, Frankie selalu hadir juga dengan informasi-informasi yang paling update, informasi yang paling faktual ya. Kamu bisa mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Oke, teman Pro 2, balik lagi bersama Frankie ya. Dan yes, di hari ini teman Pro 2, biasanya kan setiap hari Jumat kita akan obrolan ya dengan narasumber di obrolan sepada ya teman Pro 2, dengan tema lingkungan hidup. Tapi say to sorry, ya beberapa hari ini ya kita belum bisa menghadirkan narasumber teman Pro 2 karena memang keadaan kondisi kita di sini tuh masih sangat-sangat genting ya. Masih terasa gempa susulan tuh, jeda 1-2 jam tuh masih terasa teman Pro 2. Jadi kami belum bisa menghadirkan narasumber, tapi kami akan menghadirkan informasi-informasi mengenai lingkungan hidup ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

Oke teman Pro 2, masih bersama Frankie ya. Balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan Frankie masih memberikan kamu ya updatean informasi seputar gempa ya teman Pro 2. Kepala BNPB bawa bantuan dan bagi penyintas gempa di desa Peozaka, Rambak ND teman Pro 2. Yes, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, Letjen TNI Dr. Suharyanto mengunjungi desa Peozaka Rambak, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur pada Rabu kemarin ya. Salah satu wilayah yang terdampak gempa berkekuatan 7,7 kemarin. Nah, dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB tidak hanya melihat langsung kondisi warga, tetapi juga membawa bingkisan untuk anak-anak serta bantuan sembako bagi para penyintas gempa. Sebelum menyerahkan bantuan ya teman Pro 2, Suharyanto mengajak warga berkumpul dan berdialog secara langsung. Nah, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mengetahui kebutuhan yang masih mendesak setelah gempa. Dialog berlangsung di tengah kondisi sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan dan kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya kembali normal. Kehadiran Kepala BNPB bersama jajaran pemerintah Kabupaten ND memberikan dukungan moral bagi para penyintas yang masih menghadapi ketidakpastian pasca gempa ini. Dan solidaritas perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi penguat bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi masa sulit ini seorang diri ya teman Pro 2. Senyum dan kebahagiaan warga pun terlihat ketika menerima bantuan yang dibawa oleh langsung rombongan dari BNPB teman Pro 2.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Bentar lagi sayang dari Indakus ya, yang menemani kita di pagi hari ini teman berdua. Dan ini Fengi masih memberikan updatean informasi untuk kamu ya. Gempa berulang, warga Maukaro ya kesulitan air bersih teman berdua. Yes, gempa bumi yang mengguncang Flores ya pada Sabtu 15 Agustus 2006 disusul gempa susulan yang masih terjadi hingga kini ya, membuat warga pesisir utara Pulau Flores di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende memilih bertahan di tenda pengungsian. Nah, kondisi tersebut terutama dialami oleh warga di Desa Kebirangga, Nabe, Kobaleba dan Kolikapa yang masih khawatir terhadap ancaman gempa susulan. Nah, sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak yang termasuk bayi, balita, ibu hamil, serta lanjut usia ya. Mereka bertahan di tenda-tenda darurat dengan perlengkapan terbatas sambil menunggu situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah. Di tengah kondisi tersebut, warga mulai menghadapi persoalan baru ya, berupa keterbatasan akses terhadap air bersih. Kerusakan jaringan perpipaan akibat gempa membuat distribusi air ke sejumlah pemukiman terdampak terganggu. Nah, merespon kondisi itu, PD Perjuangan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kebirangga dan Desa Nabe ya, Kecamatan Maukaro. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian teman-teman.

0: Quick Life Chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Bruda, Anggis de Fakih dengan mendua bersama menjadi playlist untuk mengakhiri kita di obrolan sepada pagi hari ini ya teman Bruda. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM Bruda RIRND. Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. So ya teman Bruda, untuk kamu yang mau selalu mendengarkan suara kita, boleh nih download RIRND Digital yang dapat kamu download di Play Store maupun App Store ya teman Bruda ya. Frankie harus pamit undur diri, see you the next day part and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama, teman Pro 2. Rumah Senja Sumba membuka ruang belajar berbasis komunitas bagi anak-anak untuk memperluas akses pengetahuan, mengenal potensi diri, dan berani membangun cita-cita. Komunitas yang berdiri sejak 20 Agustus 2022 itu berangkat dari persoalan keterbatasan akses belajar dan informasi yang pernah dialami oleh pendirinya. Relawan Rumah Senja Sumba Ardito Pratama dalam obrolan bersama CLBK, teman Pro 2 FMND, mengatakan komunitas itu dirancang sebagai ruang aman agar anak-anak bisa belajar, bertumbuh, sekaligus menemukan kepercayaan diri. Dan menurutnya anak-anak perlu bertemu dengan beragam pengalaman dan profesi agar pilihan masa depan mereka tidak terbatas pada lingkungan yang mereka kenal. Rumah Senja kemudian mengembangkan kegiatan literasi storytelling, public speaking, dan character building. Anak-anak tidak hanya diarahkan untuk menerima pengetahuan, tetapi juga diberikan kesempatan berekspresi, berbicara di depan orang lain, serta berinteraksi dengan berbagai karakter. Informasi lainnya, murid Madrasah Aliyah Negeri Atoman Flores Timur menggalang donasi untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Flores melalui gerakan Kurangi Jajanan Perbanyak Kepedulian. Aksi yang berlangsung Selasa 18 Agustus 2026 ini dilakukan dengan menyisihkan sebagian uang jajan mereka secara sukarela untuk kemudian diimpun melalui madrasah. Kepalaman Flores Timur Budiawati Effendi mengatakan gerakan itu menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial murid melalui tindakan nyata karena menurutnya kebiasaan berbagi ini bisa ditanamkan sejak dini melalui langkah sederhana yang dilakukan oleh secara konsisten. Ia menjelaskan aksi penggalangan donasi tidak hanya bertujuan mengumpulkan bantuan, tetapi juga memberikan pengalaman kepada murid untuk memahami kondisi masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Karena murid diajak menyadari bahwa bantuan kepada sesama tidak selalu harus dalam jumlah besar, tetapi bisa dimulai dari kemampuan yang dimiliki teman berdua. Informasi terakhir, kualitas beras bantuan pangan diperiksa sebelum disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Lembata. Pemeriksaan yang berlangsung di Gudang Bulog Kabupaten Lembata Selasa 18 Agustus 2026 turut dibantu Babinsa Koramil 162403 Lewoleba Sirda Yermi ONR. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan beras bantuan memenuhi standar kualitas dan layak dikonsumsi oleh masyarakat penerima. Proses pengecekan menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan pangan yang disalurkan dalam kondisi baik. Sirda Yermi ONR memantau langsung proses pemeriksaan beras di gudang Bulog. Kehadiran Babinsa ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan sekaligus memastikan proses pemeriksaan berlangsung tertib dan sesuai ketentuan teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Ikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Iya, sama-sama teman Pro 2 FMND. Ada John yang balik lagi temani kamu di Santai Siang kali ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026, teman Pro 2 FMND. Untuk semuanya, have fun di pagi ini karena John akan temani kalian hingga di jam 3 sore nanti ya. Dan di brand new day ini, teman Pro 2 FMND, kita selalu berdoa untuk kalian semua, selalu dilindungi dalam segala hal, teman Pro 2 FMND. Dan selalu hati-hati ya, karena dengan situasi sitkon yang memang belum kondusif untuk area Flores dan sekitarnya ya, kita masih disusul oleh gempa susulan, teman Pro 2. Jadi tetap hati-hati di Morbun Komprar, khususnya yang ada di kota ini dan sekitarnya. Buat yang pantau kita di luar NTT misalnya ya, berdoa banyak untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang mengalami musibah, teman Pro 2 FM ini. Dan kita juga berdoa banyak agar bantuan-bantuan pun bisa cepat disalurkan dan tepat sasaran, teman Pro 2 ya. Untuk saat ini ada di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Lagu-lagunya disiapkan dari Ardian Khalif, 2001 kali, Rabun Jauh, Bernadia, Teh Hijau Tulus, Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Pamungkas, Foto Kita Bur, Sal Priadi, Ikro, Raim Laude, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Naikila, My Man Gue, Cinta Diri Sendiri, Budi Doremi, Jangan Cinta Lagi dari Langit Sore ya, untuk versi mancanya. And dari Aja Smart, Bruno Mars, Petal, Arena Grande, Taylor Swift, Anuit Anuyu, Been By Now, Morgan Wallen, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Man I Need, Olivia Dean, Homebreaker, Somber, Earrings, Malcolm Tat, Faded Eyes, Zerb, Khalid, Seal, Karol G, and Bruno Mars ya. Silakan di 08-21-4765-0422 ya. Dari Vian, minta lagu dari Raim Laude, Ikro. Siap Vian, terima kasih. Check it out.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini, teman Pro 2. Untuk semuanya masih Evan terus di 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Di siang hari lagu-lagunya masih ada dari Adrian Kalib 2001 kali, Bernadia Rabun Jauh, Tulus Teh Hijau, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Salah Priadi Foto Kita Blur, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, ada juga Naikila MMG Mamen Gue, Budi Doremi Cinta Diri Sendiri, Langit Sore Jangan Jatuh Cinta Lagi di Jogja, Bruno Mars I Just Might, Taylor Swift Anu It Anu You, Morgan Wallen Been By Now, Oliver Rodrigo Drop Dead, Olivia Dean Man I Need, Samber Humbracker, Malcolm Todd Earrings, Zerb Khalid Faded Eyes, Karol G Bruno Mars dengan Still. Ya, silakan di siang hari ini teman Pro 2 0821 476504422. Ada dari Elsa, minta dari Malcolm Todd Earrings teman Pro 2. Oke, Malcolm Todd Earrings dari ini kita putarkan buat kamu. Ada juga dari Lian ya, minta lagu Kak dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Siap. Terima kasih, cekidot.

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FM ini ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Silakan. Lagu-lagunya dari Adrian Khalif 2001 kali, Bernadia Rabun Jauh, Tulus Teh Hijau, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Salam Priadi, Foto Kita Blur, Naikila, MMG, Budi Doremi Cinta Diri Sendiri, Langit Sore, Jangan Jatuh Cinta di Jogja, Bruno Mars I Just Might, Taylor Swift I Know It I Know You, Morgan Wallen Been By Now, Oliver Rodrigo Drop Dead, Olivia Dean Man I Need, Somber dengan Homewrecker, Zerb Khalid Faded Eyes, Carol G dengan Still. Di 0821-4765-0422 silakan di 0821-4765-0422 untuk siang hari ini yang mau have fun ya bersama kita di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ada di Ilmar di siang hari ini, minta aku dari Budi Doremi Cinta Diri Sendiri. Oke, Budi Doremi ya. Siap, terima kasih. Cekidot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FMND di siang hari ini silakan buat yang mau request lagu yang kamu suka sambil makan-makan silakan ya di siang hari ini ya. Sambil makan, sambil dengar Pro 2 tuh keren teman Pro 2 FMND. Jadi silakan di siang hari ini buat yang mau request. Ya, ada dari Elsa minta lagu dari Tulus Teh Hijau. Oke, siap. Terima kasih. Check it out.

0: aman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu.

0: ku menahan.
1: Oke, teman Pro 2 ada Amil, ada Hello 2 cincin ya, spesial buat Amelia tadi yang sudah request lagunya di siang hari ini. Kita sapa ada Kakak Om Strom, Kakak Strom atau Indek Altim hadir, katanya kirim salam buat saudara-saudara yang di ND, semoga dalam lindungan yang maha kuasa ya teman Pro 2 ya. Amin. Kita berdoa banyak buat teman-teman dan juga saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores tercinta ini yang masih terdampak, ada bagian-bagian kawasan yang mungkin terdampak parah ya, dan mungkin sampai saat ini itu belum mendapatkan saluran bantuan. Kita berdoa banyak agar teman-teman yang terpapar musibah gempa bumi kemarin bisa cepat mendapatkan bantuan ya, karena kita juga khawatir akan saudara-saudara kita yang memang belum terjamah karena aksesnya yang mungkin sulit untuk menempuh ke lokasi mereka, teman-teman berdua.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah
1: teman terbaik kamu.

Ya, teman-teman Pro 2 FM ini buat yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu ya. Masih ada John yang setia temani kamu terus di siang hari ini on Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Untuk siang hari ini teman Pro 2 ada dari Lian minta lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Oke, Foto Kita Blur spesial buat Lian ya. Kita ucapkan selamat siang buat Kakak V ini yang lagi pantau kita juga. Ada Kakak Cyber yang dengar Pro 2 juga, ada Kakak Bul. Ya, ada juga Lionel yang lagi pantau juga di Pro 2 FMND untuk siang hari ini. Semangat buat semua teman-teman yang lagi pantau-pantau kita ya di siang ya.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Teman terbaik kamu.

IT. Teman Pro 2 FM ND untuk siang hari ini, silakan yang mau request lagu ya. Lagu-lagunya ada dari Bernadia, Pamungkas, Naikila, ada Langit Sore, ada juga Bruno Mars, Taylor Swift, Morgan Wallen, Oliver Rodrigo, Olivia Dean, Somber, Zerb, Karol G ya, untuk yang mau request di 0821-4765-0422. Ada dari Alfian, minta lagu dari Langit Sore, Jangan Jatuh Cinta di Jogja. Siap buat Alfian, terima kasih. Ada juga dari Putri, minta lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Check it out.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

teman Prodo FM ini, terima kasih buat yang sudah join-join di Prodo Hitlist yang hari ini ya. Jadi di acara Prodo Hitlist lepas ini akan ada Dua Angelus di pukul 12 untuk teman-teman umat Katolik nanti ya, dan jangan terus menikah menggeri jam 3 sore nanti. Stay tune.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 FMD. Semangat siang buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMD, teman terbaik kamu ya. Kita ucapkan selamat siang buat teman-teman yang lagi masih terus pantau Pro 2 FMD. Ada Kakak Jarum Apel, ada Tuan Rangkat, ada CEO Grubira ya, ada juga Alvino, ada teman-teman Kakak Gere juga ya, yang masih terus pantau Pro 2 FMD di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu-kamu yang belum makan siang, cari makan siang kita Pro 2 untuk bisa kembalikan energi dan stamina kamu untuk melanjutkan sisa aktivitas kamu di setengah hari di hari Jumat ini, teman Pro 2.

Teman Pro 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, Teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa Teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.

Teman Pro 2 FM Indi ya di siang hari ini. Kita masuk ke musik akselerasi kreatif Teman Pro 2 untuk siang hari ini. Ada Tropical Forest dengan judulnya Mikroplastik ya. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest Teman Pro 2. Tropical Forest band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk logo Mikroplastik dan proses digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talon Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baru serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Baru pun turut hadir memantau prosesnya Teman Pro 2. So ini dia di siang hari ini Teman Pro 2 ya, Mikroplastik dengan lagunya Tropical Forest. Check it out.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2 FMI. Saatnya kita masuk informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada informasi menarik dari Paris Saint-Germain yang mengubah jadwal pembuka Liga 1 menjadi laga tandang ke markas Rennes ya. Perubahan dilakukan sambil menunggu revisi jadwal pertandingan kandang mereka. Dan dikutip dari laman PSG, jadwal diubah karena rumput Parc des Princes itu rusak akibat cuaca panas ekstrim. Nah, Ligue de Football Professional ini mengambil keputusan melakukan inspeksi lapangan pada 19 Agustus 2026. PSG sebelumnya sempat menghadapi MU dalam laga pramusim 2 minggu lalu. Manajemen mengakui cuaca ekstrim merusak permukaan lapangan. Musim panas di Prancis dimulai pada Juli. Krisis lingkungan turut berdampak langsung terhadap penyelenggaraan berbagai ajang olahraga, teman Pro 2. Sama-sama kita ucapkan dulu buat kakak Gere ya. Kakak Gere ini masih senantiasa pantau Pro 2 FMND hingga detik ini. Ya, Despacito. Despacito buat kakak Gere ya. Oke.

0: Despacito.
1: Mengapa pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kamu
4: apa?
3: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Oke.

Teman Pro 2 FM ini, kita masih dengan informasi dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Next, ini ada informasi dari Max Verstappen yang telah menandatangani kontrak bersama Red Bull. Pembalap Belanda itu akan membela Red Bull hingga 2030. Untuk perpanjangan kontrak mengakhiri spekulasi masa depan Verstappen, ia sempat dikaitkan dengan Mercedes dan McLaren dalam bursa transfer pembalapnya. Kontrak lama Verstappen berakhir 2028. Klausul tertentu memungkinkan pembalap berusia 28 tahun itu meninggalkan Red Bull kapan saja. Red Bull sempat kesulitan mengawali musim 2026 akibat regulasi baru, dan Verstappen pun meraih 2 podium kedua di Hungaria dan Austria. Pembalap asal Belanda itu pun akhirnya memilih bertahan bersama Red Bull. Ia meraih 71 kemenangan dan 4 gelar dunia, menempati posisi ketiga.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu.

Salam Pro 2, kita masih di informasi dari dunia olahraga untuk kali ini ya. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisia Trias Puspitasari menuntaskan perlawanan unggulan 5 asal Malaysia Perlitan Tina Muralitaran ya di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2006 India pada Kamis kemarin. Ana Trias menang 20-22, 21-18 dan 21-12 teman Pro 2. Trias mengaku senang pertandingan ini bisa berjalan baik dengan lancar karena menurutnya apa yang telah dicanakan berjalan dengan baik teman Pro 2. Trias menilai bahwa Perli dan Tina A belum kembali ke performa terbaik mereka. Meski demikian, kualitas yang mereka miliki tidak bisa dipungkiri. Sementara menurut Febriana Dewi Puji Kusuma atau akrab disapa Ana, ia dan Trias sudah mempersiapkan diri untuk lapangan berangin. Meski demikian, dengan kondisi pertandingan yang tidak dapat diprediksi, lanjut Ana, beragam strategi pun terus dikembangkan untuk kedepannya.

Jika kita tahu bahwa daerah kita rawan longsor, apa yang harus kita lakukan? Jika tinggal di daerah rawan longsor, langkah-langkah yang dapat diambil adalah pertama, pantau perkembangan cuaca secara teratur untuk mendeteksi potensi hujan lebat atau perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko longsor. 2. Siapkan rencana evakuasi darurat termasuk jalur evakuasi dan titik pertemuan keluarga. 3. Kenali area aman di sekitar kamu yang dapat dijadikan tempat perlindungan selama kejadian longsor. 4. Perhatikan tanda-tanda potensi longsor seperti retakan di tanah, geseran tanah, atau penurunan permukaan tanah. 5. Hindari pembangunan di lereng curam dan lakukan langkah-langkah penguat tanah jika diperlukan. 6. Ikuti informasi otoritas tempat seperti peringatan dini dan juga informasi evakuasi. 7. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga benar-benar memahami rencana evakuasi. 8. Persiapkan tas darurat dengan air, makanan, pakaian, alat komunikasi, dan perlengkapan penting lainnya. 9. Bekerja sama dengan tetangga untuk saling memberikan informasi dan dukungan selama situasi darurat. 10. Pastikan saluran air di sekitar rumah terpelihara dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Jaga kewaspadaan dan terlibatlah dalam upaya pencegahan bersama-sama dengan komunitas lokal dan juga otoritas terkait. Pro 2.

Teman Pro 2 FMND ya, masih ada informasi menarik dari dunia olahraga ini. Terakhir teman Pro 2, Suzy Wolf menjadi salah satu yang mencatat sejarah sebagai perempuan yang tampil di ajang Formula F1. Saat itu yang mengemudikan Williams pada Grand Prix Inggris 2014 ya. Karir Suzy Wolf dimulai dari acting karting sebelum beralih kompetisi single seater. Ya, kemudian menjalani 7 musim di ajang Dutch Thornway Game Masters. Di tahun 2015, Williams merekrut Suzy Wolf sebagai development driver. Ia turut bekerja di simulator dan membantu pengembangan mobil Williams. Dikutip dari laman Formula One, kesempatan tampil di F1 datang pada Grand Prix Inggris tahun 2014 di sirkuit Silverstone. Suzy Wolf mengemudikan Williams FW36 dalam sesi latihan bebas pertama atau FP1. Suzy Wolf menjadi perempuan pertama yang mengikuti sesi resmi F1 sejak Giovanni Amati pada 1992 silam ya. Namun masalah mesin membuat penampilannya di Silverstone berakhir lebih cepat teman Bro 2. Dan F1 Academy sendiri menjadi wadah untuk persiapan talenta muda menuju jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, ajang itu juga membuka ruang bagi perempuan untuk berkarir di bidang motorsport teman Bro 2.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

Iya, teman Pro 2 FM ini, selamat siang buat semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Kita masuk ke informasi seputar dunia entertainment untuk siang hari ini. Ada informasi dari Big Bang yang akhirnya resmi comeback lewat peluncuran lagu digital terbaru bertajuk Big pada Rabu 19 Agustus sore kemarin ya. Penulisan itu untuk merayakan peringatan anniversary ke-20 mereka sejak debut sebagai grup di industri musik dunia. Peluncuran MV baru Big Bang diwarnai sedikit keterlambatan 10 menit dari jadwal awal. Begitu rilis, klip tersebut langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang ya. Kue ulang tahun setinggi G-Dragon hadir dengan lilin angka 20 di puncaknya. Begitu pula dengan lirik-liriknya teman Pro 2 ya. Dan Big menjadi comeback perdana Big Bang setelah 4 tahun vakum dan merilis Still Life pada April 2022 lalu. Lagu itu juga menjadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 members, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung teman Pro 2. Ketiga member Big Bang terlibat aktif dalam penggarapan proyek ini secara menyeluruh, mulai dari proses produksi lagu, penggarapan konsep visual, hingga perancangan strategi pemasaran teman Pro 2. Dan merupakan momentum 2 dekade berkarir, Big Bang juga bersiap menggelar tour dunia bertajuk XX Cosmos. Rangkaian tour ini akan berlangsung selama 3 hari di tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 teman Pro 2.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 FMED masih dengan informasi menarik dari dunia entertainment ya untuk siang hari ini. Next, informasi dari Yo Ahin, dipastikan siap kembali ke layar lebar lewat proyek film fiksi ilmiah misteri bertajuk Vampir. Dalam film itu ia bakal beradu peran dengan Lee Jun Hyuk, Cho Yoon Wook hingga Lee Sung Min. News selaku distributor film mengonfirmasi kabar comeback Yo Ahin pada Selasa 19 Agustus melalui lisan foto sesi pembacaan naskah yang hadir langsung oleh sang aktor bersama jajaran pemeran lainnya. Dan langkah itu seperti diberitakan Korea Herald pada Selasa 19 Agustus menandai proyek akting perdana Yo Ahin sejak dirinya terjerat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis propofol pada 2023 ya. Vampir merupakan film baru aran sutradara Jang Jae-hyun, sosok dibalik kesuksesan film Exhuma. Yo Ahin bakal memerankan karakter seorang pembunuh bayaran yang disewa seorang pastor untuk memburu sebuah sekte sesat misterius. Sementara itu Lee Sung Min akan berperan sebagai seorang rohaniwan dan Lee Jun Hyuk sebagai seorang penganut kepercayaan pagan ya. Film ini juga akan diperkuat dengan penampilan Yoon Kyung Ho, teman Pro 2 ya. Dan karya terbaru buatan sutradara Jang Jun ini ditargetkan tayang dan menyapa para penonton di bioskop pada tahun 2028 ya. Waduh, masih lama teman Pro 2.

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Vendetta Rap dengan Trauma. Untuk kamu-kamu di siang hari ini, teman Pro 2 FM Indah, kita masih di showbiz siang hari ini ya. Ada kabar dari Lisa Blackpink yang membukukan prestasi baru dalam karir bermusiknya, teman Pro 2. Dia masuk 4 nominasi sekaligus dalam ajang MTV Video Music Awards 2026 ya. Dengan begitu Lisa mengumpulkan 10 nominasi MTV VMA sepanjang karirnya. Pencapaian itu juga membuat Lisa menjadi solois K-pop dengan jumlah nominasi VMA terbanyak sepanjang sejarah ya. Bahkan dia berhasil melampaui rekor Blackpink yang sebelumnya mengoleksi 8 nominasi sebagai solois. 4 nominasi yang diterima Lisa dalam MTV VMA 2026 adalah Best Pop, Best K-pop, Best Cinematography, ya, Best Editing lewat single solonya Dream. Perjalanan Lisa di MTV VMA sebenarnya sudah mencatat sejumlah pencapaian penting ya. Lisa Blackpink pertama kali meraih nominasi sekaligus kemenangan pada 2022 melalui single La Lisa. Dan saat itu dia menjadi solois K-pop pertama yang memenangkan kategori Best K-pop di MTV VMA. Dan di tahun 2004 Lisa juga menembus 4 nominasi dan berhasil memenangkan kategori Best K-pop lewat single solonya Rockstar ya. Dan gara-gara kemenangan itu dia tercatat sebagai solois K-pop pertama yang berhasil memenangkan Best K-pop MTV VMA sebanyak 2 kali. Dan setahun kemudian Lisa Blackpink kembali memenangkan Best K-pop MTV VMA lewat lagu Born Again. Yang nyanyikannya bersama Doja Cat dan Ray ya. Selain pencapaian individu, Blackpink juga masuk nominasi Best K-pop dalam MTV VMA 2026, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua, I Love You dari Neo Clan B untuk kamu di siang hari ini. Dan saudara John temani kamu semua di Santai Siang kali ini edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Have fun buat semuanya. John pamit dari kalian semuanya. Setelah pas ini akan ada Putri dan Salsa ya. Temani kalian semua di sore hari ini. Thank you so much buat semuanya. Jawa pamit. See you next time. Bye-bye.

Informasi pertama datang dari BMKG yang ingatkan potensi angin kencang di 4 wilayah NTT. Dilansir dari rri.co.id, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan Sabu. Kondisi ini diperkirakan berlangsung di tengah cuaca yang cenderung cerah berawan hingga berawan pada Kamis 20 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Lestari Kupang, Nani Tresniawati, mengatakan cuaca NTT pada pagi hari umumnya cerah hingga berawan hingga memasuki siang dan juga sore. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Informasi selanjutnya, jalan Kabupaten Tawur, Ruteng, dan Borong tertutup longsor pasca gempa magnitudo 7,7. Dilansir dari rri.co.id, akses transportasi yang menghubungkan Tawur menuju Ruteng dan Borong di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, lumpuh total. Kondisi ini terjadi akibat material tanah dan batuan longsor yang menutup badan jalan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Guncangan gempa yang sangat kuat memicu ketidakstabilan struktur tanah di sepanjang lereng tebing koridor jalan kabupaten tersebut. Akibatnya beberapa titik ruas jalan tertutup material longsoran skala sedang hingga berat, sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Masih di Info Pro 2, Kejari ND salurkan bantuan bagi pengungsi mandiri di Desa Wolotopo. Dilansir dari rri.co.id, Kejaksaan Negeri ND menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Bantuan yang disalurkan berupa air mineral, sembako, mie instan, terpal, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Iya, kembali lagi dengan kita berdua yang menemani sore hari kamu dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Yuhu, dan di sore ceria hari ini teman berdua, kita hadir kembali. Tapi masih ada feeling setnya ya teman berdua. Karena memang di hari ini juga kita masih
2: Day ketujuh ya, hari ketujuh kita memasuki pasca gempa yang terjadi di Flores teman Pradua.
1: Dan sampai di pukul 15 tadi kita masih mengalami susulan ya.
0: Iya benar sekali.
1: Susulan gempa yang paling besar itu di pagi tadi ya.
0: Di pagi hari. Tadi benar sekali di pukul 2 dini hari.
1: Benar-benar bikin kita spot jantung ya teman.
0: Wow. Iya. Jadi memang ini juga himbauan buat teman-teman, mungkin beberapa hari ke depan kita diharapkan untuk tidurnya itu benar-benar harus waspada begitu. Jadi jangan terlalu nyenyak ya, karena tidak kita sangka-sangka dan tidak kita duga-duga begitu kencang tadi pagi teman Pro 2. Dan memang ada di beberapa teman saya yang sempat tidak merasakan, mungkin karena terlalu nyenyak begitu. Tapi syukur alhamdulillah ya, tidak apa-apa begitu loh teman Pro 2, tidak yang terjadi hal-hal yang buruk dan yang tidak kita harapkan begitu.
1: Betul sekali teman Pro 2, dan semoga harapan kedepannya kita dalam keadaan baik-baik saja untuk masyarakat Kota ND dimanapun ataupun masyarakat yang sampai hari ini terkena dampak. Stay safe ya guys,
0: yes.
1: Tetap jaga keselamatan.
0: Benar.
1: Dan omong-omong nih, kita sudah terganggu juga ya kesehatannya.
0: Benar sekali, tapi kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik ya buat teman produk informasi-informasi update terkini. Dan karena kita sudah di sore ceria, seperti biasa kita akan buka dengan Flores Station teman produk. Jadi kita akan memberikan informasi seputar dataran Flores. Pastinya ini banyak ya informasi-informasi yang akan kita update buat teman produk sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi stay tune terus dengan kita berdua.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Oke,
1: back again.
0: Yes.
2: Di Floration sore hari ini dan kita bakal update ke kamu informasi berikut ini, yaitu Polri maksimalkan operasi kemanusiaan di Kabupaten Manggarai, 45 posko yang siap teman Produa. Informasi ini kita lansir langsung dari KBRN. Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur sejak gempa terjadi teman Produa. Langkah itu ditandai dengan kunjungan langsung Asta Maups, Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran ke wilayah terdampak pada Senin 17 Agustus 2026 teman Produa. Fadil bersama Wakapolda NTT Brigjen Pol Faizal dan Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah mendatangi posko pengungsi bareng Kolo teman Produa. Posko tersebut berada di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, yang menjadi salah satu lokasi pengungsian masyarakat terdampak teman Produa. Berdasarkan laporan Kapolres Manggarai hingga Senin malam kemarin, tercatat 163 korban akibat gempa yang melanda wilayah tersebut. Rinciannya terdiri atas 27 orang meninggal dunia, 32 orang mengalami luka berat, dan 104 lainnya mengalami luka ringan teman Produa. Wow. Dan dalam kunjungannya, Polri sendiri membagikan 2.500 paket bantuan sosial berupa sembako kepada warga terdampak gempa setempat. Polri juga menyalurkan tenda darurat serta menyerahkan 2 unit Starlink untuk mendukung pelayanan masyarakat selama pengungsian teman Produa.
0: Wow.
2: Jadi kita apresiasi ya.
0: Benar sekali.
2: Yang sudah tersebut. Sudah dirasakan juga oleh masyarakat-masyarakat yang terdampak
0: benar sekali
2: gempa bumi ini teman Produa, dan kita juga harapkan kedepannya semoga keadaannya cepat membaik.
0: Setuju.
2: Dan kita semua juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sampai di pagi tadi pun lihat masyarakat-masyarakat yang kemarin tuh mungkin belum menerima atau tersentuh bantuan tetangga.
0: Oh iya benar.
2: Hampir semuanya sudah tersentuh bantuan begitu.
0: Masya Allah.
2: Kemarin ada beberapa informasi yang desa ini belum disentuh nih sama bantuan, desa ini belum masuk bantuan seperti itu. Tetapi sampai dengan hari ini pun direspon sangat cepat. Relawan-relawan yang turun juga sangat banyak untuk memberikan bantuan teman Produa.
0: Benar sekali. Jadi mungkin buat kamu jika terdampak tapi belum tersentuh bantuan, boleh konfirmasi ke pemerintah setempat ya teman Produa, ke kepala desa, ataupun bisa melaporkan melalui kami di Halo RRI, ada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat teman Produa di Pro 1. Dan kita juga mau informasikan kita siarannya masih di luar studio ya teman Produa, di jadi studio darurat
2: sedikit, walaupun suara saya bindeng
0: iya
2: memang agak bindeng-bindeng bagaimana terembah begitu teman Produa, ditambah memang kalau ada suara-suara angin, suara-suara kendaraan, memang kita masih dari studio darurat yang berada di
0: benar sekali
2: halaman RRIND teman Produa.
0: Oke deh, dan kita akan masih terus menghadirkan informasi seputar dataran forest ya teman Produa, dan kita akan masih terus update melalui rri.co.id. teman Produa juga bisa mengunjungi situs resmi karena di situ banyak berita-berita atau informasi-informasi yang pastinya terpercaya dan terupdate teman Produa. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu nih teman Produa, dari Justin Bieber dengan judulnya Daisy.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Baik, again teman Pradua bersama Ayah dan juga Salsa di Sore Ceria. Tadi kita sudah dengarkan lagu dari NPD, Sempurnanya Aku nih teman Pradua. Dan selanjutnya kita masih terus menghadirkan informasi seputar dataran Flores ya teman Pradua. Dan ini datang dari Wapres Gibran yang kunjungi pengungsian di Manggarai Timur dan Manggarai. Informasinya tentu saya ambil dari rri.co.id ya teman Pradua. Jadi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur hari ini teman Pradua, Jumat 21 Agustus 2026. Dan Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di Kampung Waso, kemudian Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Akibat kondisi akses jalannya rusak, Gibran menggunakan sepeda motor nih teman Pradua untuk mencapai lokasi pengungsian. Jadi setibanya di lokasi, Wapres memantau langsung kondisi posko dan berdialog dengan sejumlah pengungsi nih teman Pradua. Jadi dalam perbincangan itu, Gibran menanyakan kondisi rumah, kesehatan, serta kebutuhan warga selama berada di pengungsian. Sejumlah pengungsi juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi akibat bencana gempa. Dari pantauan RRI di lokasi ya, teman Pradua, salah seorang warga bahkan menyampaikan keluhan terkait biaya kuliah anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Kupang. Dan kondisi mengungsi dan tidak dapat bekerja membuat keluarga tersebut kesulitan nih memenuhi kebutuhan biaya pendidikan teman Pradua. Dan setelah mendengarkan keluhan tersebut, Gibran merespon dan menyatakan akan memberikan bantuan nih untuk membantu meringankan beban keluarga tersebut teman Pradua. Jadi selain berdialog dengan para pengungsi, Gibran juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan mainan untuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Usai mengunjungi lokasi pengungsian di Kampung Waso, Gibran melanjutkan ke posko pengungsian Golo Conggo di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai sekitar pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Dan setiba di lokasi, Gibran juga langsung menanyakan jumlah pengungsi, kendala yang dihadapi selama berada di posko, serta memantau kondisi tenda medis dan juga pasien. Dan Gibran juga menyempatkan diri menyapa anak-anak yang berada di tenda pengungsian teman Pradua. Dan adapun kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat diperhatikan. Wow, keren banget ya teman Pradua. Dan kita masih akan terus update informasi selanjutnya akan berada di mana Bapak Wapres kita ya teman Pradua, Gibran Rakabuming Raka. Dan kita akan terus update di portal kita di rri.co.id. Jadi buat teman Pradua, saya tentu bersama kita di 92,2 FM Pradua RRI ND, teman terbaik kamu.

10 hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

0: Oke, teman produser, kita sudah di penghujung acara Fluorization nih, ya, dan harus kita akhiri ya teman produser. Tetap stay tune terus karena setelah ini kita masuk ke generasi prestasi.
1: Iya, dan kita juga belum bisa menghadirkan narasumber di edisi
0: generasi
1: prestasi ya, teman produser, karena situasi yang benar-benar kita harus aware begitu.
0: Yes.
1: Jadi kita harus saling menjaga. Betul. Baik itu dari kita sendiri maupun kepada narasumber-narasumber yang ingin menceritakan pengalaman mereka, tetapi kita dengan situasi seperti saat ini teman kedua. Jadi narasumber kita pending dulu ya teman produser.
0: Betul, sampai kondisi kembali pulih membaik ya teman produser ya. Bumi Flores ini. Tapi kita tetap akan menghadirkan informasi nih supaya bisa menginspirasi kamu juga ya anak-anak muda di luar sana. Informasi ya anak-anak Flores atau anak-anak Indonesia yang berprestasi luar biasa teman produser. Jadi sesaat lagi ya setelah beberapa lagu ini akan kita sampaikan.

0: teman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Bangun, subuhan.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.

0: 2 masih di Sore Ceria dan kita masih di generasi prestasi. Karena kita tidak bisa menghadirkan narasumber di sore hari ini, teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Kita bakal kasih kamu informasi seputar prestasi-prestasi yang ya, baik itu di dalam negeri maupun di manca, teman Pro.
1: Yes, benar sekali. Jadi buat kamu-kamu, stay tune terus karena generasi ada sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu akan ada informasi viral, teman Pro 2. Kemudian ditutup dengan TKP, titik kumpul Pro 2. Jadi untuk di generasi prestasi, sesaat lagi setelah beberapa lagu berikut ini, kita akan hadirkan informasinya.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Baik, oke, teman Pradua masih dengan Aye dan juga Salsa.
1: Teman Pradua.
0: Yes. Benar sekali, dan kita punya informasi nih datang dari ribuan pesilat tanah air yang unjuk bakat di kejuaraan BNN Cup 5 di Gor Depok. Nah, informasinya sudah pasti diambil dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Jadi ajang kompetisi pencak silat tingkat nasional Badan Narkotika Nasional Cup 7 tahun 2026 resmi dibuka nih, teman Pro 2. Dan pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, bersama Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistio Pujo Hartono di Gor Kota Depok pada Kamis lalu 20 Agustus 2026. Jadi BNN Cup 7 tahun 2026 tersebut diikuti oleh 2.282 atlet dari 16 provinsi se-Indonesia yang akan bertanding pada 5 kategori tingkatan nih, teman Pro 2. Mulai dari pra usia dini 1. Wow, ada anak-anak usia 1 tahun udah ikut pencak silat ya. Saya rasa tuh mereka baru belajar jalan tidak sih? Atau kita salah nih, mungkin bukan umur ya, tapi kayak kategori mungkin. Betul. Jadi pra usia dini 1, kemudian usia dini 2, pra remaja, kemudian remaja hingga dewasa, dan berlangsung dari 19 hingga 23 Agustus mendatang nih, teman Pro 2. Jadi Wali Kota Depok si Supian Suri ini mengatakan kalau ribuan atlet itu datang dari berbagai daerah dan menunjukkan antusiasme yang tinggi serta menjadi momentum positif nih dalam membangun generasi muda yang berprestasi pastinya. Dan pertandingan pencaksilat ini terdiri dari beberapa kategori, mulai dari anak-anak usia dini yang tadi sudah disampaikan nih, ternyata sekolah SD, pra remaja yang merupakan pelajar sekolah menengah pertama SMP, kemudian hingga kategori remaja yang merupakan pelajar sekolah menengah atas atau SMA.
1: Berarti jadi tidak ada yang bocil-bocil 1-2 tahun.
0: Nah ini kita tidak tahu ya, soal kategorinya nih. Yang pertama tuh anak-anak usia dini, baru yang kedua SD. Berarti sebelum SD itu ada mungkin ya anak-anak TK seperti ini. Lucu ya kalau
1: sekolah tapi ini cute-cute ya, teman-teman.
0: Bayangkan.
1: Itu loh.
0: Betul. Mungkin ini akan bukan malah menegangkan ya pertandingannya ya kalau melihat mereka. Malah akan lucu sepertinya nih, teman Pro 2. Dan ini sangat antusias ya para atlet-atlet silat yang luar biasa, teman Pro 2. Jadi usai pembukaan, para atlet, juri, dan panitia pelaksana membacakan deklarasi pesilat Indonesia bersih narkoba yang dipimpin langsung oleh Kepala BNN Kota Depok. Wih, keren nih, teman Pro 2, informasinya. Tapi karena memang kita memang ya bagaimana situasi kita seperti ini ya, teman Pro 2. Jadi tidak apa-apa ya, teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kamu.

0: prestasi sehari ini.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya kita bilang prestasi anak-anak FB itu pasti luar
1: biasa ya, banyak. Benar, sebelum
0: di momen-momen memasuki pertengahan semester ya, waktu semester selanjutnya.
1: Nah,
0: sekolah,
1: benar.
0: Di luar sekolah pun itu tuh banyak dilaksanakan ya
1: lomba
0: secara akademik maupun
1: Setuju sekali, bahkan sebelum kejadian seperti ini pun kita sudah banyak mewawancarai anak-anak prestasi ya, dari betul. Flores teman Pro 2 dan keren-keren luar biasa sekali loh teman Pro 2. Tapi
0: itu tuh ada satu.
1: Nah, ayo mana tuh?
0: Sudah jadi bestnya Pro 2 juga sih.
1: Wow.
0: Dia baru saja jadi duta BPJS.
1: Wih, keren banget.
0: Iya, SMA ya teman Pro 2. Tetapi sudah menunjukkan dan menorehkan prestasinya melalui duta BPJS Muda Teman-teman.
1: Keren, keren.
0: Nanti kita bakal ngobrol kalau situasinya sudah membaik. Kita
1: bener,
0: bakal
1: undang.
0: Dan kita bakal ngobrol di studio, bisa cekin-cekin bareng. Kita bisa tanya nih apa saja yang bisa bikin dia menjadi duta muda BPJS.
1: Nah, siapa tahu teman Pro 2 di luar sana yang mendengarkan ingin mencoba menjadi duta BPJS juga, nantilah kita akan di lain kesempatan mungkin ya bisa memanggil beliau untuk share dan memberitahu kepada teman-teman caranya bagaimana untuk bisa menjadi duta muda BPJS teman produk. Dan bukan hanya duta muda BPJS, dan kita juga terus berusaha nih menghadirkan anak-anak berprestasi lainnya teman produk dari Flores, dari Nusa Tenggara Timur, bahkan kalau dari Indonesia mau kita panggil juga
0: Betul sekali.
1: Wah gitu.
0: Dan ini sudah di penghujung acara generasi prestasi.
1: Benar.
0: Kita masih stay bareng kamu, sesaat lagi kita bakal ke
1: informasi viral.
0: Kita bakal update informasi seputar pasca gempa hari ke-7 yang terjadi di Flores dan sekitarnya teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Kulon Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pilih gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, tanya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Oke, teman pro 2 masih sorry ceria pastinya. Benar sudah terasa. Oh.
1: Lewat 10 teman pro 2 tapi dingin ya.
0: Sudah lumayan.
1: Ntar malam nih bakal dingin. Kapan sembuhnya nih bindengnya saya nih teman pro 2.
0: Aduh. Semoga cepat sembuh ya Sal ya. Semoga juga teman-teman yang lain mungkin ya jaga kesehatan juga yang lagi di pengungsian mungkin. Semoga tidak kenapa-kenapa ya teman pro. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian semua dan untuk kita semua lah pokoknya.
1: Dan kita bakal kasih kamu informasi-informasi yang lagi up to date karena memang di Flores saat ini situasinya belum baik-baik saja.
0: Setuju.
1: Kita akan kasih informasi dari BMKG yang mencatat 4.084 gempa susulan usai gempa 7,7 di Flores. Aktivitasnya diperkirakan masih berlangsung sampai dengan 3-4 minggu ke depan teman Pradua.
0: Wow.
1: Rangkaian gempa susulan masih terus terjadi setelah pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan hingga sampai di hari ini di tanggal 21 Agustus pagi tadi BMKG telah mencatat 4.258 gempa susulan, sementara dampak gempa utama dilaporkan menjangkau 3 provinsi teman Pradua, 9 kabupaten dan 1 kota termasuk sejumlah kawasan kepulauan di sekitar Flores. Dan di tengah aktivitas yang masih berlangsung teman Pradua, dampak bencana juga terus bertambah. Berdasarkan pembaruan data BNPB yang dibagikan pada Jumat pagi hari tadi, tercatat 78 korban jiwa, 953 luka-luka, serta 95.871 warga masih mengungsi. Sebanyak 38.898 rumah juga mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat teman Pradua. Dan BMKG memperkirakan rangkaian gempa susulan masih dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu ke depan. Masyarakat diminta tetap tenang dan waspada, menghindari bangunan yang retak atau rusak, serta mengikuti perkembangan hanya melalui kanal resmi BMKG. Dan untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kalau ada informasi yang belum akurat, belum pasti, jangan dulu kamu cepat percaya begitu teman Pro 2.
0: Benar.
1: Karena memang kalau misalnya kita mengikuti alur tiba-tiba cepat percaya, takutnya kita juga keganggu ya sama psikis dan mental kita teman Pro 2.
0: Benar sekali, karena sejauh ini bukan hanya bantuan yang diperlukan, tapi trauma healing juga ya.
1: Iya,
0: karena kita semua ini sepertinya sudah kena traumatis yang parah teman Pro 2, sampai tidak bisa membedakan mana getaran gempa atau getaran karena diri sendiri sudah mulai lelah ya teman Pro 2.
1: Betul sekali.
0: Jadi terasa goyang terus, tapi sejauh ini 4.000, wow itu.
1: Iya.
0: Dan itu akan berlangsung selama 30 hari ke depan akan terjadi gempa susulan terus menerus teman Pro 2. Kita tetap senantiasa harus berdoa ya teman Pro 2, jangan lepas doanya. Kita berusaha jaga kesehatan. Setelah itu kita serahkan kepada yang di atas bagaimana takdirnya ya teman Pro 2.
1: Betul sekali. Dan untuk teman Pro 2 lainnya, kalau kalian mau update berita terkini dan berita saat ini, kalian bisa mengunjungi kanal resmi kami di www.rri.co.id. Kalian juga bisa pantau Pro 1 FMND, Pro 2 FMND di channel 100,5 FM, 92,2 FM, dan di aplikasi RRI Digital teman Pro 2 yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 masih di Sore Ceria dan kita masih di informasi viral ya yang akan kita share.
1: Benar sekali.
0: Teman Pro 2. Informasi apa lagi nih?
1: Kita punya update gempa terbaru teman Pro 2. Sebenarnya oh wow.
0: Aduh, langsung takut ya. Kalau langsung begitu saya langsung takut.
1: Untung ini bukan untung ya. Ya ampun, kenapa saya bilang untung ya? Maksudnya ini di Filipina, di okay. Filipina teman Pro 2 cukup kuat juga dengan magnitudo tuh 5,1. Yeah. Tapi kalau untuk di Flores sendiri itu update terakhirnya itu di jam 16.54 teman Pro 2. Itu di 4,1 magnitudo dengan kedalaman 10 km di wilayah Flores, Indonesia. Wow, ini cukup sepertinya udah ada tanda-tanda baik ya sepertinya karena kemarin-kemarin itu hampir per menit loh. Hampir per tiap menit, 5 menit sekali begitu. Ini dari terakhir 16.54 teman Pro 2 update terakhirnya dari wilayah Flores. Semoga nanti malam kita bisa tidur dengan aman dan nyenyak ya teman Pro 2.
0: Ya,
1: semoga tidak ada getaran-getaran yang bisa mengguncang membuat kita pusing ya.
0: Betul. Karena tuh tadi pagi tuh jujur kaget.
1: Kaget
0: pasti
1: sekali.
0: Kita merasakan ya. Di pukul 2 ya.
1: Di pukul 2.
0: Pukul 2 dini hari tadi teman Pro 2. Aduh, itu lumayan besar.
1: Benar sekali.
0: Itu berapa magnitudo ya tadi pagi?
1: Tadi 5,2.
0: Itu kan teman produk ya,
1: dan dangkal kedalamannya
0: itu. Kita sudah di luar, itu tuh tetap merasa kayak takut begitu karena memang guncangannya cukup besar dan luar biasa.
1: Apalagi saya nih model yang langsung kaget, jantung berdebar terus badan gemetar sal. Jadi tuh untuk mulai normalnya itu butuh 30 menitan.
0: Iya, karena biar bisa terus, tenang lagi kan.
1: Karena badan saya memang entah ya, mungkin karena trauma dari yang awal yang di hari Sabtu itu ya, sampai sekarang saya selalu begitu. Jadi sampai terdengar suara-suara besar seperti suara mobil besar atau suara apapun itu yang membuat saya kaget langsung begitu sudah badan saya. Jadi seperti ini butuh trauma healing ya teman Pro 2. Aduh, semoga teman Pro 2 juga bisa kuat ya, kita bisa sama-sama survive. So buat teman Pro 2 kita balik lagi ke lagu sambil menunggu azan maghrib juga tepat di pukul 17.54 ya. Kita juga akan menghadirkan lagu-lagu religi nih untuk mengiringi kamu di perjalanan mungkin sambil mencari masjid terdekat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2.

0: apa.
1: Hai teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: Teman Pro 2 tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Indi dan sekitarnya.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: Bang.
1: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RI Indai mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sama-sama akan kita dengarkan ceramah singkat yang berjudul Bahagianya Orang Yang Ikhlas dan Kiat Ikhlas dari Ustadz Firanda Andirja MA. Ini dia.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah?" Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaman nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, "Kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, "Rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah." Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian,
maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sore ceria ya. Walaupun di luar ini kita sudah malam.
1: Benar.
0: Sudah
1: malam,
0: bukan sore. Tapi ini masih edisi sore ceria.
1: Yes.
0: Dan saatnya kita di
1: TKP ya, titik kumpul Pro 2. Seperti biasa ya teman Pro 2, kalau di TKP nih ya namanya juga titik kumpul ya. Anak-anak muda biasa kalau nongkrong itu ngomongin apa biasanya ya teman-teman.
0: Iya,
1: biasa ngomongin tren terbaru, fashion, bisa juga atau pacar atau masukan-masukan tentang relationship. Nah, karena mungkin situasi kita nih saat ini nih lagi pasca gempa ya. Yang kata BMKG itu sekitar 30 hari ke depan ini berlakunya 3 sampai 4 minggu ya.
0: Iya.
1: Cukup lama nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang mau cerita-cerita boleh banget ya, atau update informasi kamu dan keluarga boleh di WhatsApp Pro 2 di 082147650422.
0: Betul.
1: Sebelum itu kita update ke Salsa dulu, bagaimana sekarang ini pasca gempa sudah hari ke 7. Nah, bagaimana rasanya nih Sal, apakah
0: masih gonjang-ganjing ya teman Pro 2? Mual, kadang-kadang mual.
1: Mm-mm.
0: Kadang-kadang pusing.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba suhu tubuhnya berubah. Dengan udara yang pagi sampai siang itu panas, sore sampai malam itu dingin ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi sekarang kita sudah di studio darurat
1: di luar gedung ya.
0: RRI teman Pro 2, itu benar-benar kita merasakan yang namanya perubahan cuaca.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Sudah sampai ke hari ketujuh tuh kita lama kelamaan makin terbiasa begitu.
1: Okay.
0: Ada goncangan sedikit kita oh gempa.
1: Iya.
0: Lari untuk cari tempat yang aman. Tetapi kita kayak oh iya gempa.
1: Tidak panik
0: betul.
1: Ya. Iya, maksudnya kita sudah oh iya ini gempa benar.
0: Mulai beradaptasi
1: betul.
0: Ya teman Pro 2, tapi
1: tetap khawatir sih dan panik sebenarnya.
0: Yang bikin kita khawatir tuh karena begini, tiba-tiba sekalinya lama dia tidak guncang, tapi sekalinya dia mengeluarkan guncangan teman Pro 2 itu tuh langsung
1: kuat.
0: Cukup besar magnitudonya.
1: Betul,
0: sampai 5,6.
1: Iya.
0: Bahkan di hari pertama kemarin bayangkan ya teman Pro 2, kita di Flores itu lagi pukul 5:58 mau masuki pukul 6 waktu Indonesia Tengah, itu sampai dengan 7 koma. Jadi
1: 7,7.
0: Masih meninggalkan rasa trauma, rasa
1: betul.
0: Takut dan panik teman Pro 2.
1: Setuju. Mungkin beberapa dari kita juga panik akan pagi karena kan kemarin terjadi pagi. Jadi setiap
0: iya,
1: pagi itu aduh jangan sampai ya gempa lagi. Yang kita khawatirkan justru kadang rumah-rumah kita, bangunan kita, walaupun kita tidur di luar kan sebagian ini saya lihat keliling-keliling ini banyak yang tidur di teras rumah, di halaman rumah begitu.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun sudah mencoba untuk mencari tempat aman, tetap yang dikhawatirkan dalam hati ini semoga tidak apa-apa, rumah kita tetap kokoh berdiri begitu ya teman Pro 2. Kita doakan semoga ini lekas membaik deh teman Pro 2, sama-sama kita
0: betul,
1: berdoa
0: betul.
1: Ya, jangan putus doanya. Dan kita masih menemani kamu di TKP sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu juga yang mau curhat tadi sudah kita sampaikan, langsung saja hubungi kita di WhatsApp Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Kita masih di TKP Titik Kumpul Barang Pro 2. So, buat teman Pro 2 mungkin yang mau live update ke kita, atau kalian mau cerita kali ya, bagaimana perasaan kalian ketika merasakan gempa yang seperti kita rasakan teman Pro 2 sejak Sabtu kemarin. Kalian bisa join dan bisa curhat. Kalian telepon kita di 0821476504222.
1: Kita tunggu ya teman Pro 2, kurang lebih 20 menit lagi nih waktunya, tidak terasa. Jadi masih ada kesempatan buat kamu yang mau cerita, curhat, atau mau apa ya, cerita curhat ya, cuman itu sih bisanya ya. Telepon juga bisa sih teman Pro 2. Kita kalau melalui telepon juga bisa, melalui WhatsApp yang disampaikan asal-asal tadi. Kita tunggu ya teman Pro 2.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Megahertz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah di penghujung. Kita harus mengakhiri seri ceria edisi hari ini 21 Agustus 2026. Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang stay terus dengan kita ya sampai hari ini.
1: Betul, teman Pro 2. Dan nanti di edisi jaga malam kalian bakal ditemani bersama
0: RJ
1: dan RJ Berkertas, teman Pro 2.
0: Iya. Betul. Suka berubah-ubah ya. Seperti kamu. Oke, ada teman produk kita dulu pamit dulu ya. Sampai bertemu di sore ceria edisi berikutnya. Saya Aya.
1: Saya Salsa.
0: Kita pamit, bye.
1: Bye.

Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, Wakapolda NTT dampingi Asta Maups, Kapolri tinjau posko pengungsi gempa di Reo. Dilansir dari rri.co.id, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal mendampingi Asta Maups Kapolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran meninjau posko pengungsian korban gempa di Reo. Kunjungan itu berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 untuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat bencana. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari penguatan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi Flores yang masih membutuhkan dukungan berbagai pihak. Polri mengerahkan personel bantuan logistik serta tenda tanggap darurat untuk menunjang perlindungan warga selama berada di pengungsian sementara. Informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Ende menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Informasi terakhir, akses transportasi yang menghubungkan Taur menuju Durteng dan Borong di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, lumpuh total. Kondisi ini terjadi akibat material tanah dan batuan longsor yang menutup badan jalan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Guncangan gempa yang sangat kuat memicu ketidakstabilan struktur tanah di sepanjang lereng tebing koridor jalan kabupaten tersebut. Sekian info Pro 2.

0: saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai, good night teman Pro 2. Halo, halo, halo semuanya.
1: Malam-malam ya.
0: Malam-malam.
1: Iya. Yeah. Biasanya kita di dalam, sekarang kita di luar.
0: Kita outdoor. Oh, iya. Siaran outdoor.
1: Menyatu bersama alam.
0: Menyatu bersama alam, benar. Jadi di hari ini teman Pro 2, kami berdua ada Priska
1: dan juga saya Trinitas. Kita akan temani kamu semua di 92,2 FM, tentu saja di Jaga Malam.
0: Yes.
1: Malam-malam buat temani kamu semua ya, yang mungkin sekarang masih dalam suasana yang cukup mencengangkan,
0: mengkhawatirkan.
1: Betul.
0: OVT juga. Yes, dengan kegempaan ini ya teman-teman, dengan gempa-gempa susulan ini. Jadi di malam hari ini kita mau hadirkan informasi dari rri.co.id buat teman Pro 2 nih, untuk kita ketahui bersama ya, dari BMKG yang mengingatkan potensi angin kencang di 4 wilayah NTT, Katrinitas. Sudah gempa ini ada angin juga nih ternyata.
1: Betul sekali teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semua tetap jaga keadaan kamu.
0: Bener.
1: Ya kan, jaga kesehatan kamu, jangan lupa juga tetap waspada teman Pro 2.
0: Bener.
1: Walaupun hari ini tuh kita tidak merasakan guncangan-guncangan itu ya.
0: Puji Tuhan. Bener.
1: Pagi,
0: dini hari.
1: Dini hari, di jam 2 sama jam berapa ya?
0: Jam 4.
1: Jam 4 teman Pro 2. Tapi pagi sampai siang jam 5-an sampai dengan sekarang kita belum merasakan satupun guncangan.
0: Syukurnya ya.
1: Semuanya tetap baik-baik saja.
0: Iya, semoga lebih membaik. Iya, semoga lebih menurun potensi gempa itu. Nah, ini teman Pro 2, untuk angin kencang ternyata diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah NTT, terutama di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote dan Sabu. Oh, jadi kita nih kemungkinan besar tidak terkena angin kencang.
1: Oh, berarti hanya wilayah
0: timur. Iya, wilayah timur teman Pro 2. Jadi dari perkiraan BMKG Lestari Kupang mengatakan bahwa cuaca NTT pada pagi hari umumnya cerah, tetapi kalau siang sampai sore cuacanya tuh diperkirakan angin kencang dan juga berawan. Nah, kondisi angin ini nih menjadi perhatian kita bersama ya. Fokusnya juga ini berpotensi mengalami angin kencang dan mereka mengantisipasinya ya dengan aktivitas di ruang terbuka tuh dikurangi begitu, atau perjalanan menggunakan transportasi laut juga dibatasi, Katrinitas.
1: Iya sih. Kita tuh harus selalu teman Pro 2 ya. Mencari informasi-informasi, karena saya yakin sekali kan teman-teman Pro 2 kita ini kan teman-teman yang aktif ya dalam menggunakan sosial media.
0: Ya,
1: tidak sih. Nah, kamu bisa menggunakan sosial media ini tuh untuk hal-hal yang
0: positif
1: ya, dengan mencari informasi-informasi
0: yang positif.
1: Yang positif, informasi-informasi dari sumber-sumber terpercaya.
0: Iya, itu
1: jangan
0: dia.
1: Jangan mudah percaya dengan informasi hoax.
0: Iya, ya. Link-link juga kan Trinitas, kan kemarin juga kita sempat dapat link-link tentang pulsa lah. Seperti
1: bantuan
0: itu, bantuan lah. Tapi itu teman Pro 2, kita harus saring benar-benar informasinya.
1: Iya,
0: lebih baik dari sumber terpercaya ya. Kita gampang meng-share tapi kita tidak gampang mencari tahu begitu untuk informasinya.
1: Teman Pro 2. Jadi sebelum di-share jangan lupa disaring terlebih dahulu informasinya.
0: Benar, itu dia.
1: Pastikan kamu tidak membuat masyarakat yang sedang panik ini
0: makin panik. Ya, apalagi kemarin kan juga ada informasi potensi tsunami kan, Katrinitas.
1: Betul.
0: Itu di kompleks saya juga, aduh, apalagi orang tua kan mereka kebanyakan tidak menggunakan sosial media.
1: Betul.
0: Jadi taunya tuh dari kita-kita ini, anak-anak dan tetangga-tetangga yang aktif menggunakan sosial media. Jadi termakanlah berita itu. Makanya mereka sudah panik dan membuat kesehatan mereka jadinya menurun.
1: Yes.
0: Akhirnya.
1: Kesehatan menurun bukan karena bencana,
0: tapi karena
1: tapi mendapatkan
0: informasi yang kurang benar, yang tidak benar.
1: Jadi,
0: itu.
1: Iya kan? Jadi
0: takut juga. Itu dia teman Pro. Jadi berhati-hati dalam menggunakan media sosial seperti sekarang ini, dengan kondisi kita sekarang ini. Kita berharapnya gempa ini ya berkurang dan lebih membaiklah untuk perkiraan-perkiraan dari BMKG. Yes, teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi lainnya ya dari rri.co.id. Stay tune.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: bersama Pro 2. Dan informasi lanjutan ini mungkin Kak Trita lihat ya di FYP-nya kakak di media sosial.
1: Betul.
0: Ada unggahan berupa video di mana video itu tuh berisikan pemandangan gudang
1: Bulog ya
0: di Reo tetap aman meskipun dalam keadaan gempa. Jadi itu apa ya, saya terharu
1: banyak
0: sumpah.
1: Banyak yang kasih komentar katanya ya beginilah kita orang Flores itu ya, sekalipun susah kita tidak sampai mengambil apa yang bukan
0: punya
1: menjadi
0: kita,
1: hak kita gitu.
0: Itu benar ya,
1: jadi tetap aman ya. Banyak yang memberikan apresiasi karena tidak dijarah juga kan,
0: tidak
1: pada
0: dijarah.
1: Akhirnya iya betul.
0: Dan tidak hilang satupun sepertinya karena masih full kan ini. Nah ini dari rr.id juga ya memberikan informasi mengatakan bahwa kerusakan bangunan telah terjadi sejak hari pertama gempa dari security gudangnya di Bulog Reo itu. Meskipun demikian pihaknya bersama petugas lainnya berupaya menyelamatkan beras yang tercecer di sekitar gudang, tapi menyelamatkan karena mungkin hanya tercecer, tidak hilang beras-beras itu begitu. Makanya mereka juga sampai merasa oh ternyata tanpa kita jaga pun beras ini tidak hilang begitu.
1: Iyalah, di Flores itu yang harus kalian tahu. Sekalipun motor diparkir di luar tanpa dikunci stangnya, motor kita tuh akan tetap aman, cuy.
0: Iya.
1: Itu yang kayak kayak apa ya? Kita tuh bersyukur ada di Flores tuh karena itu, tidak ada niatan orang buat mengambil ataupun kalau misalnya kita menaruh barang kita di luar ya kan, itu juga sama seperti itu. Jadi tidak ada niatan
0: kemungkinan
1: orang
0: untuk orang ambil.
1: Kalaupun ada ya tidak apa ya,
0: tidak terlalu banyak,
1: tidak
0: mungkin
1: terlalu
0: ya
1: banyak, iya. Dan biasanya itu orang-orang yang kurang apa mungkin?
0: Iya, entah kepepet juga ya, atau kebanyakan orang yang di sekitar tempat itu juga ya. Kalau orang random tiba-tiba datang ambil juga sepertinya jarang untuk kita di Flores ini begitu.
1: Pernah kan kita kalau misalnya parkir pun di luar
0: di luar rumah
1: pun akan tetap aman. Besok pagi begitu kok keluar rumah, kok lihat kok pemotor akan tetap ada
0: di situ. Ini saya mengingat kejadian waktu kuliah Kak Trietas, kan berkuliah di Kupang tuh. Pernah beberapa kali, ini bukan sekali saja, beberapa kali tuh helm hilang.
1: Nah, itu
0: padahal helm ini kan maksudnya tidak yang bagaimana-bagaimana juga begitu ya, barang yang mungkin untuk orang lain tidak seberapa begitu, tapi kita kan menurut kita penting. Nah, itu beberapa kali pun hilang itu, bahkan sampai di tempat doa pun hilang helm itu. Makanya akhirnya petugas tuh bilang kalau mau pergi tuh helmnya ditaruh di kunci di dalam jok itu. Jadi akhirnya terbiasa sampai sekarang. Tapi sekarang ini sampai pulang ke Ende kayaknya tidak lagi aman, merasa hal itu.
1: Tidak terlalu.
0: Contohnya saya itu helm sih itu. Padahal motor tidak ada, helm ada saya.
1: Nah, bersyukurlah kita teman Pro 2 ya. Jadi setidak punya uangnya kita pun kita tidak
0: mengambil barang milik orang lain. Ini juga saya terharu karena kita situasi darurat ini benar kita katakan ini tuh urgent, situasi gempa di mana ini terjadi di pusat gempanya di Reo kan, Katrinitas. Dan stok beras ini tuh masih banyak,
1: masih
0: tetapi
1: aman,
0: masih
1: ya
0: aman dan banyak ini. Makanya mereka tuh berharap, masyarakat tuh berharap penyaluran itu tuh bisa sampai ke mereka begitu, bukan mereka yang ambil. Mereka
1: kan
0: sudah tahu itu bukan milik mereka.
1: Itu kan tidak mungkin mereka yang harus
0: pergi
1: mengambil.
0: Kan.
1: Saya
0: saya terharu juga ya.
1: Bagaimana traumanya mereka ya, teman produk.
0: Terus kemarin juga Katrita saya lihat di media sosial itu ada beberapa donatur begitu yang datang, relawan yang datang dari luar pulau Flores ini, dari luar NTT. Mereka tuh membagikan, men-sharingkan cerita mereka. Mereka merasa terharu karena mereka datang untuk membawa makanan, tetapi teman-teman tuh memberikan mereka makanan lagi, masak untuk mereka. Terus kasih buah-buahan untuk mereka. Contohnya Akbar Kelana tuh dikasih makanan lagi, padahal dia datang untuk kasih makanan untuk mereka.
1: Betul.
0: Itu kita memang orang sini tuh
1: susah. Kalau orang itu kalau sudah ada orang baru atau tamu yang datang berkunjung,
0: itu sudah jadi kebiasaan.
1: Ayam satu ekor di kandang
0: harus
1: harus
0: dipotong untuk makan. Iya benar ya. Kalau bukan ayam mungkin apa yang ada
1: yang
0: begitu
1: ada,
0: ya, beras.
1: Betul.
0: Biasanya kasih beras atau tidak hewan.
1: Sebenarnya kalau misalnya kamu dikasih sarung ya.
0: Iya benar. Kan sarung benar-benar.
1: Iya,
0: kalau acara-acara begitu ya, hantaran-hantaran atau acara

0: acara tuh kebanyakan tuh dikasih sarung.
1: Iya sih.
0: Apalagi di saat sekarang ini ya teman-teman Pro 2. Makanya saya pas lihat itu, aduh, itu yang posting itu dari salah satu relawan dari Pulau Jawa kata Rita, cewek. Dia tuh sampai nangis dimasak mie sama nasi. Dikasih ke mereka. Ya, yang datang dan telur rebus.
1: Kurang baik apa, aduh, kita coba ya.
0: Yeah.
1: Saking tulusnya kita.
0: Iya. Yeah. Solidaritas antar agama juga sangat kencang di sana juga.
1: Mukanya saja yang sangat.
0: Iya, yeah, hatinya Hello Kitty pun
1: Hello Kitty
0: kalah. Iya. Yeah. Jadi itu ya teman berdua ya, untuk kita di sini memang sangat menjunjung tinggi yang namanya adab. Betul. Juga solidaritas. Kita tuh saling bahu membahu begitu ya. Juga ada video-video yang beredar ya, umat beragama lain ya dalam satu tenda tuh bersama tenda. Bekerja itu sama para suster sih. Para ulama, ustadz juga mereka sama-sama membangun tenda, masak, itu juga mereka lakukan sama-sama.
1: Betul,
0: itu keren sekali, bangga kita.
1: Beda tetapi kita
0: tetap satu.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Era Samson dengan Tak Bisa Memiliki. Betul. Waduh, ini sudah
1: requestan dari Jonathan.
0: Dari Kakak Jonathan, thank you requestannya. Yes. Ya, sangat klop ya dengan situasi kita saat ini. Betul. Lagi dingin-dinginnya terus dengarkan lagu Tak Bisa Memiliki.
1: Patah hati
0: patah sepatah patahnya.
1: Oke, setelah ini kita mau ajak kamu buat bergabung bersama Bro 2 Jakarta.
0: Yes.
1: Karena kita punya program apa tuh?
0: Music Live Chat, teman Bro 2.
1: Oke, Music Live Chat malam hari ini, jadi tetap enjoy terus di 92,2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Dewi merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
2: Yeay.
1: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
2: Aman
1: kan? Oke.
2: Aman.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
2: Emang iya ya?
1: Kelihatannya sih.
2: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
1: Oh iya. Tapi gimana?
2: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
1: Oh iya. Berarti lu
2: tidur.
1: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang ya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
2: Iyalah, habis mau apa?
1: Iya sih.
2: Aktivitas seharian gitu kita masih tetap harus
1: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
2: Oh iya sih, gua nonton.
1: Nonton. Ada. Oh iya.
2: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyanyi.
1: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
2: Oh, kalau di rumah?
1: Kalau di rumah
2: main sama itu, sama Anabul.
1: Oh iya. Wow. Apa? Anjing, kucing. Oh wow, okay. Anjing apa itu?
2: Toy poodle.
1: Oh lucu sih.
2: Lucu, namanya Clover.
1: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
2: Iya, daun
1: itu kan.
2: Daun kebrutu kan.
1: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
2: Dan dia bisa berdoa kalau makan.
1: Oh iya, serius gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
2: banget,
1: ya.
2: Banget.
1: Kalau sama dia
2: banget.
1: Ya.
2: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus udah gitu ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus udah gitu. Pokoknya lucu deh.
1: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
2: Agak lumayan.
1: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
2: Iya, dia agak sih.
1: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
2: Umurnya baru 1 tahun.
1: Oh iya, wow, masih gemes-gemes ya.
2: Masih gemes-gemes.
1: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
2: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
1: Karena terakhir tuh yang album kan?
2: Iya.
1: Album apa? Blue ya?
2: Blue
1: ya, bener ya? Bener ya? Gimana,
2: terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
1: Wow, oh ya?
2: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
2: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
2: Pengen tahu aja.
1: Okay.
2: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
1: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
2: Oh bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Okay.
2: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
1: iya,
2: terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
1: Gak apa-apa, gitu kan.
2: Di Netflix sama di Vision. Gitu.
1: Seru.
0: seru.
2: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
2: offline, offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blastingan media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Jadi itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
2: Setahun
1: pas ya.
2: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya.
2: Tapi gue nggak promoin, gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya. Dance music.
2: Dance music.
1: Berarti joget dong situ.
2: Joget.
1: Ini
2: lagu
1: seru.
2: Dance music.
1: Oke.
2: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
2: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
2: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
2: 11.
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
2: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Gue
2: bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
2: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
2: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
2: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong, ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
2: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung yaudah blar.
1: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya?
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self-love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan gak ada, apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya? Kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya, secara
1: jadi memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: masih kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya. Buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Benar-benar.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana, satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik itu ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih bapaknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu gitu.
0: Iya nekat ya.
1: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini. Gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Kita, kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Manska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang itu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagi gimana?
1: harusnya. Soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue berpikir, iya juga ya. Kisahnya
0: tentang dia ya. Iya, benar.
1: Royalti itu dia.
0: Gitu. Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah, bahasa keseharian gitu.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak kiasan, puitis gitu nggak ada. Ya,
1: ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya, bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja, kita

0: gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Dia kata kayak gitu, terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
1: Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya, lagu ini tentang apa gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di spill gak sih ada berapa lagu?
0: Belum
1: ya? 6. Ada 6 lagu? Berarti 6 lagu ini secara mungkin secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
0: Mirip-mirip.
1: Tapi
0: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak ngepop aja. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan. Bassnya main banget. Kalau yang ini lebih ngepop aja gitu.
1: Lebih pop ya mungkin ya. Ya sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
0: Nyala lagi.
1: Kepencet ternyata. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
0: Tapi lo patah tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng.
1: Iya bener, masuk suara.
0: Suara mereka tuh masuk banget.
1: Bener, gak apa-apa. Ambience.
0: Gue dari tadi gue lagi ngomong, ini cekiking kan di belakangnya, kayak asik banget.
1: Bener. Oke, berarti secara garis benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
0: Ini lebih ngepop.
1: Lebih ngepop aja. Dan
0: lebih tadi, ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padet banget tuh aransemennya. Kalau ini gak sepadet itu.
1: Kayak berlayer-layer gitu ya.
0: Layer-layer, anjay. Kayak dari depan sampai belakang alat tuh gak berhenti tuh.
1: Iya. Ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengen bertanya. Jadi pastiin buat kamu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis gede juga.
0: Gitu.
1: Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orangnya.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Soalnya sebelum gue kesini, gue bisa kalau sama dia. Sebelum gue mau ke produa, gue bilang
0: oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Siapa nih sih? Gue kesini bareng dia. Ya kan pasti di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Tapi sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Izin Sening
1: loh.
0: Ini. Berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat ya
1: bisa. Setiap saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia, lo repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan. Itu jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa coba gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok ya. Cocok. Ya kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Produa seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Produa di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Produa FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: berisik kan. Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, okay, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih ya, bet ya, sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih Marika.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu EP-nya nanti ya. Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Sama apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube, terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang
0: ke sini. Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya, yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon, pohon akan memberi oksigen menjadi tempat hidup satwa.
2: Sesaat lagi, kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: teman terbaik kamu.
1: Oh, ya, teman Pro 2. Di malam hari ini saya lupa. Ini akibat terlalu asik. Tadi live-nya kita sendiri-sendiri kebetulan teman Pro 2. Kakak Irin live-nya di akun pribadinya, terus saya live-nya di akun Pro 2 ND. Iya. Jadi saya merasa sendiri ya. Maafkan saya ya Katrinitas. Jadi malam hari ini sebelum kita ajak teman Pro 2 untuk ngobrol di cerita penutup hari, kita mau ajak teman Pro 2 untuk dengarkan lagu. Ini musik akselerasi ya teman Pro 2 dari Panci Kelindung judulnya dan penyanyinya Ciloka. Jadi ada album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat itu bisa menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor musik, film, penerbitan, pertunjukan dan juga seni rupa. Jadi adanya program akselerasi ini ya Kementerian Pariwisata juga Ekonomi Kreatif memberikan ruang begitu ya untuk teman-teman yang punya bakat ya untuk menciptakan lagu dan mengaransemen lagu ya. Contohnya dari Cilokak itu. Tapi Cilokak itu ada maknanya kan ternyata. Nah, ini adalah sebuah musik tradisional khas suku Sasak dari NTB. Jadi permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk melepas lelah begitu. Jadi artinya itu pancing belut. Cilokak itu pancing lindung belut. Lindung itu belut ternyata. Yang diketahui bahwa belut itu adalah binatangnya licin dan susah sekali ditangkap. Seperti cerita di balik lagu ini tuh di mana ada seseorang lelaki jatuh cinta kepada wanitanya tapi tidak bisa akhirnya tidak bisa bersama wanita itu karena susah untuk ditaklukkan. Aduh.
2: Ini cowok yang kayak angel.
1: Ah, malaikat Tuhan.
2: Kan cowok kayak angel.
1: Iya.
2: 2026
1: nih. Iya sih, tapi siapa tahu kan, siapa tahu bertemu.
2: Siapa tahu kan miminnya And the Hits ada.
1: Bisa jadi itu semi-semi angel. Oke, teman Pro 2, here we go, Cilokak dari Pancing Lindung.

0: makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong, baik Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Radio FMND. Kembali lagi dengan kami berdua di malam hari ini. Malam yang dingin, dinginnya lumayan ya Kak Tritas. Apalagi kalau daerah Dona, Wolotopo itu dinginnya dingin luar biasa. Dinginnya dingin parah.
1: Kebayang ya yang
0: dinginnya
1: ada
0: dingin
1: Mata
0: banget.
1: Loko.
0: Oh iya, halo.
1: Memang dingin sekali.
0: Ya, dingin sekali dengan suasana kita yang berbeda juga teman Pro 2 dengan informasi yang kita hadirkan mengenai gempa ya, gempa Flores ini. Informasi-informasi aktual juga kita hadirkan melalui rr.co.id. Dan di cerita penutup hari kan mungkin kita biasanya bahas tentang relationship, kita bahas mungkin tentang lifestyle, tapi malam hari ini kita membahas sesuatu yang berbeda. Tapi saya rasa ya Katrinitas, kita berdua pun merasakan ini. Saat ini kita merasakan, dan juga teman-teman yang ada di daerah Flores ini pun merasakan hal yang sama khususnya.
1: Betul.
0: Jadi kita mau bahas tentang post trauma healing. Dari judulnya tuh mungkin teman Produa sudah mengira-ngira nih, kira-kira apa yang mau kita bahas. Kita bahas tentang cara menyembuhkan trauma akibat bencana gempa Flores ya yang terjadi.
1: Yang sudah pasti ini menyisakan trauma yang mendalam ya teman Produa. Apalagi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang langsung berada di titik pusat gempanya,
0: nah itu.
1: Ya kan? Kita yang di daerah atau wilayah-wilayah terdampak saja tuh traumanya sudah lumayan sih menurut
0: dirasa.
1: Saya gitu kan, apalagi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana, itu bisa dibayangkan ya rasa trauma mereka itu seperti apa teman berdua. Nah, kamu juga boleh gabung kok bersama kami berdua malam hari ini di live kita, boleh di WhatsApp-nya Pro 2 082147650422. Kalau ada informasi misalnya tentang daerah kamu, situasi terkini yang ingin kamu keluhkan atau kamu sampaikan, bisa disampaikan malam hari ini juga, dan kami pasti akan meneruskan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan ya, untuk kemudian langsung memberikan jawaban dan mengambil langkah buat kalian.
0: Jadi teman Pro 2 juga bisa gabungnya di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di program Halo RRI.
1: Betul sekali.
0: Yes, itu juga bisa pantau live-nya kita di RRI ini, bisa di kolom komentarnya juga. Oke, Katritas, kita langsung bahas post trauma healing itu sekarang ini ya. Ketika terjadi gempa ya teman Pro 2, mungkin yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri ya.
1: Itu sudah pasti.
0: Itu pertama.
1: Paling awal.
0: Ya, tapi setelah bumi akhirnya berhenti berguncang meskipun masih ada gempa susulan, tapi bukan berarti semuanya bisa kembali dengan normal kan.
1: Betul.
0: Apalagi kita dilanda gempa yang cukup kuat kemarin 7,7 dan gempa susulannya itu banyak sampai dengan tadi malam, jam 7 malam maksudnya itu masih terasa. Jadi kita setelah menghadapi gempa ini bukan hanya tubuh kita yang harus dipulihkan, tapi mental kita pun juga harus dipulihkan. Pikiran kita, perasaan kita.
1: Bahkan saya sendiri ya secara personal itu merasakan kayak misalnya dengar kendaraan yang
0: suaranya
1: jalan, kayak misalnya motor atau mobil yang suaranya keras, itu tuh kayak berasa itu gempa.
0: Nah,
1: kita
0: bisa bayangkan.
1: Jadi kayak tiba-tiba tuh suami saya di rumah langsung bilang, "Kok kenapa?" gitu. Gempa. Tidak, itu bunyi suara. Jadi sampai seperti itu. Kondisinya tuh sampai seperti itu. Kemudian kayak ini baru tadi ya, Puk, ya. Saya tuh kan sambil mandi. Kok getaran, saya sendiri yang membuat getaran itu.
0: Iya, paham sih perasaan itu. Saya juga seperti itu, apalagi tidur ya Kak Tritas ya. Kalau tidur kan kita kan diam, kita punya badan yang bergerak, kita rasa
1: ini kenapa?
0: Padahal badan kita begitu. Sebegitunya. Justru kemarin itu saya sama Kak Titin, Kak IJ, itu kita lagi siaran di luar, day one siaran di luar. Pohon mangga ini kan buahnya cukup lebat kan, banyak buahnya. Jatuhlah buahnya itu, kami langsung bersiap-siap untuk lari. sudah pakai dengan tas Kak Titin untuk lari seperti itu. Terus kayak suara-suara seperti yang Kak Irin bilang tuh, suara motor kendaraan lewat juga kita rasanya seperti itu.
1: Seperti kayak
0: suara-suara suara-suara seperti itu, kita berpikirnya itu tuh gempa. Jadi ya teman-teman produk kita, jangan berpikir oh trauma itu tuh mungkin sesuatu yang hal besar dulu terjadi begitu, tapi ternyata hal-hal seperti ini pun bisa kita rasakan, itu bisa kita katakan sebagai trauma,
1: post trauma healing yang tidak kita sadari ya. Padahal sebetulnya itu trauma,
0: itu termasuk trauma.
1: Tapi karena mungkin keterbatasan kita untuk bisa memahami apa itu trauma yang membuat kita pada akhirnya menganggap bahwa oh hal-hal kecil itu bukan trauma, padahal sebenarnya itu trauma.
0: Itu termasuk trauma. Nih, misalnya kita merasa takut. Takut, ketakutan berlebihan. Betul. Kemudian kita mudah kaget tadi seperti cerita kata di tas. Sulit tidur juga. Terus sulit terus memikirkan kejadian tersebut kayak terbayang-bayang terus kan.
1: Merasa tidak aman.
0: Di hari Sabtu itu kejadian di hari Sabtu itu kita terbayang-bayang terus. Merasa tidak aman juga benar.
1: Saya bahkan tuh kalau di rumah kan kalau kita kan operasional ya. Kerjanya tuh sip-sipan teman bro dua. Nah, kita kan sip-sipan. Kemudian suami saya ini kan masuk kerja normal ya, dari pagi sampai dengan sore. Saya di rumah tuh yang rasanya kayak tidak tenang gitu, kayak tidak aman, kayak tidak ada di samping gitu. Kayak cepat ya pulangnya nanti, setelah pulang jangan kemana-mana gitu. Karena
0: langsung
1: itu
0: pulang
1: situasi. Kalau berdua kan enak ya, saling mengingatkan gitu. Mungkin satunya merasakan, kemudian satunya lagi asik dengan kegiatan tidak merasakan, saling mengingatkan.
0: Saling mengingatkan, benar. Nah
1: itu tuh kayak semacam apa ya,
0: perasaan mixed feeling itu yang tidak yang sulit untuk diungkapkan. Ya terutama teman-teman yang punya lansia di rumah.
1: Betul.
0: Terus anak-anak di rumah, itu juga kemudian disabilitas. Teman-teman disabilitas itu juga sangat berdampak sekali buat teman-teman. Dan itu juga teman pro 2. Secara sederhananya tuh post trauma healing itu mengenai proses kita sebagai seseorang yang terkena bencana untuk kita pulihkan kembali kondisi kita secara emosional dan psikis kita setelah kita mengalami atau menyaksikan langsung peristiwa yang sangat menegangkan dan juga menakutkan. Betul. Seperti bencana gempa ini teman Pro 2.
1: Ini ada yang gabung nih ya.
0: Siapa itu?
1: Benya Bunden, kan ini tidak dingin kakak. Di dalam rumah itu oke, tidak dingin. Kami di luar bro.
0: Siarannya
1: di luar.
0: Nyamuk lagi.
1: Bersama dengan alam ya.
0: Ada suara-suara nyamuk lagi di sini.
1: Ini ada anak Ende Hits. Ende tidak dingin karena lebih dingin responnya dia.
0: Aduh, bahaya.
1: Respon relawan akan lebih cepat.
0: Untuk sekarang ini relawan number one.
1: Dan ini dari Kak Joy Breto. Kita harus mulai belajar bersahabat dengan gempa.
0: Itu benar. Selalu
1: waspada tetap ya teman pro 2. Ini ada lagi nih anak Ende Hits yang aman itu cuma masih sendiri. Oh, yang aman itu cuma masih sendiri. Traumanya itu cuma masa lalu.
0: Itu juga cukup membuat trauma ya, masa lalu ya. Tambah lagi sama trauma ini, trauma masa lalu. Aduh, berat juga ya kakak Ende Hits untuk menyikapi hal itu ya. Bagaimana caranya? Caranya biar curhat saja di kita. Kita tetap dengar. Caranya adalah curhat ya di kita untuk post trauma healing. Ini BTW teman Pro 2 Kak Tritas lagi live di TikTok. Pribadinya Kak Tritas Ria, jadi mau gabung pun boleh untuk komentarnya atau ada cerita seputar gempa, ada cerita-cerita apa bisa ceritakan juga. Kita juga akan kasih mau request lagu juga boleh. Kita kasih informasi tentang post trauma healing. Siapa tahu teman Pro 2 ini sekarang ini merasakan dan kebingungan ya Kak Tritas, saya ini kenapa? Terus bagaimana caranya saya untuk menghandle ini begitu ya. Mungkin kebingungan tuh bisa kita kasih informasinya setelah lagu-lagu berikut ini. Dan ini requestan dari kakak Eto ya. Sudah tunggu dari tadi-tadi.
1: Eto, lagu kamu kak Eto. Tadi ada apa?
0: Ada Andra and the Backbone.
1: Andra and the Backbone.
0: Main hati.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari.
0: Cerita Penutup Hari. Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ada lagu dari Yuni Shara dengan Desember Kelabu. Ini kita back to berapa nih kakak? Eranya?
1: Era
0: 90-an?
1: Masih SD kalau tidak salah.
0: Ah, 90 era ya. Yeah, 90 era. Wow.
1: Desember Kelabu ya.
0: Yes.
1: Kan? Belum Desember kita sudah kelabu duluan teman Bro Dua dengan
0: situasi
1: yang ada
0: ya
1: sekarang. Dan kita masih aja kamu buat ngobrol malam hari ini ya kan. Kenapa setelah gempa tuh kayak kita masih punya perasaan takut.
0: Nah itu,
1: ada
0: itu
1: yang tahu kenapa?
0: Ini setelah pasti gempa, iya. Nah banyak yang bertanya-tanya pastinya Kak Tritas, kenapa setelah gempa kita masih merasa takut? Meskipun mungkin kita merasa oh, gempa susulannya tidak sebesar gempa utama ya 7,7, tapi kita masih tetap merasa takut. Nah yang teman Pro 2, kita tuh sebenarnya diciptakan ada sistem perlindungan diri masing-masing kita itu teman Pro 2 dengan tingkatnya masing-masing. Dengan caranya kita juga masing-masing. Jadi kita ketika kita menghadapi sebuah bahaya ya, ketika bahaya mengancam kita, tubuh tuh akan masuk ke kondisi siaga. Jadi kita jadi lebih waspada terhadap lingkungan kita karena memang otak kita tuh sudah
1: terpola
0: ya, untuk melindungi diri. Iya benar, hebatnya Tuhan menciptakan kita tuh seperti itu teman Pro 2. Jadi
1: saat misalnya gempa selesai sistem tersebut ya tidak selalu langsung kembali tenang.
0: Iya itu
1: ya, masih ada rasa takut, rasa cemasnya. Bahkan ada yang gempa gitu kan.
0: Ternyata bukan gempa. Suara lain. Iya. Itu dia
1: atau
0: teman Pro 2.
1: Kursi, pintu atau tempat tidur ya kan misalnya ya bergerak kita langsung merasa panik ya kan. Kayak kita masih tubuh tuh masih kasih alarm kan.
0: Iya.
1: Kalian masih dalam bahaya.
0: Iya, benar.
1: Ya seperti itu sih.
0: Kita belum benar-benar tenang. Kita belum benar-benar di kondisi yang aman.
1: Betul.
0: Itu juga ya. Jadi rasa takut setelah gempa itu bisa jadi bagian dari meresponnya tubuh kita dan pikiran kita terhadap sesuatu pengalaman yang menegangkan seperti gempa forest ini teman-teman Prodo. Yang penting adalah kita bisa beri waktu dan rasa aman kita tuh biar tubuh dan pikiran kita secara perlahan bisa kembali tenang. Kita mungkin dengan mengusahakan seperti apa caranya masing-masing mungkin lebih tenang. Kalau saya kemarin ke Trinitas itu saya cukup mengurangi penggunaan media sosial karena akhirnya saya jadi ketrigger dengan informasi-informasi kayak informasi seperti teman-teman yang membutuhkan bantuan donasi belum sampai, kemudian akhirnya ada beberapa orang yang harus merasakan pahitnya duka kehilangan orang-orang tersayangnya, kemudian kehilangan rumahnya adalah barang berharganya juga mungkin, dan hal-hal seperti itu tuh yang justru aduh membuat saya tuh merasa sedih berkepanjangan Kak Trinitas. Makanya kemarin itu saya sempat off Instagram. Iya. Iya, saya tuh seperti itu.
1: Empati yang terlalu dalam.
0: Terlalu dalam benar.
1: Empatinya itu sampai ya memang sih empati itu kan kita turut merasakan apa yang dirasakan, tapi yang kamu rasakan itu terlalu jauh.
0: Terlalu merasakan secara mendalam. Juga teman saya yang ada di Jakarta nih Kak Trinitas, ada teman dekat saya juga, dia tuh sampai chat sampai katanya tuh menangis sampai tengah-tengah malam sampai jam 1 jam 2 pun masih terus-terusan menangis karena melihat konten-konten itu, konten-konten yang ada di sosial medianya. Jadi saya bilang coba pelan-pelan, bukan kita tidak mau kasih perhatian tuh tidak juga, tapi kita juga membatasi diri dengan melindungi diri kita tadi seperti yang kita katakan bahwa sistem perlindungan diri kita ya, kalau saya pribadi dengan cara saya mengurangi untuk membuka sosial media dulu ya seperti
1: karena
0: itu
1: kan kerjanya algoritma itu ya seperti itu ya.
0: Benar.
1: Yang kita tonton yang akan dihadirkan juga ya itu
0: sama
1: terus, kita masih akan kembali. Jadi buat kamu yang mau bergabung bersama Pro 2 boleh
0: 0821476542.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Makin malam makin dingin dan makin ngantuak.
0: Betul sekali.
1: Alas, kita ngantuak. Tidak ingin ngantuak ya. Kita tidak bisa ngantuak. Nanti siapa yang bicara ya?
0: Kita harus menemani kamu semua.
1: Yeah. Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari dengan post trauma healing. Dan kita mau bahas tentang cara untuk kita menenangkan diri ya. Saat panik ya. Langkah pertama.
0: Oh, ini masuk ke teknik-teknik.
1: Tekniknya. Teknik yang pertama itu kamu tidak perlu memanggil orang lain untuk datang. Kamu bisa melakukannya sendiri, yaitu exhale dan inhale. Tarik nafas dan hembuskan nafas. Saya rasa ini efektif dan mudah dilakukan ya, kalau terlihatnya untuk itu. Kita juga mungkin selain tips menenangkan diri ketika rasa takut muncul, untuk rasa-rasa kayak panik juga bisa, takut, panik itu juga bisa dengan kita berusaha untuk menarik nafas, kemudian tahan beberapa detik, hembus. Itu lakukan terus-terus sampai kita merasa tenang. Saya juga biasa seperti itu. Mungkin kakak Tritas ada teknik lain. Kalau rasa takut atau rasa khawatir tuh biasanya dengan
0: rasa
1: apa?
0: Takut atau rasa khawatir itu harus ada ini sih, kalau kalau saya, orang lain yang jauh lebih tenang dari kita.
1: Oh iya, itu
0: untuk
1: juga
0: bisa
1: sih.
0: Kemudian juga. Kayak oke, kita baik-baik saja kok.
1: Untuk menenangkan dengan energi mereka ya.
0: Dengan energi dari mereka.
1: Iya, itu dengan, juga sih.
0: Vibes yang positif dari mereka.
1: Ya.
0: Jadi kita juga ikut
1: merasa tenang.
0: Merasa tenang gitu.
1: Oh iya ya, benar-benar.
0: Kalau ada orang tenang, kita juga pasti tenang gitu. Kebayangkan kalau sama-sama panik ya
1: tidak selesai-selesai rasa itu. Jadi juga kemarin tuh saya juga sempat baca ya, Katrinitas, itu dari beberapa postingan cara untuk post trauma healing juga dengan menenangkan sekitar. Kita yang bisa menenangkan sekitar, kita berupaya dengan komunikasi kita, yaitu menenangkan. Seperti para relawan-relawan kan mungkin punya energi yang lebih besar karena mungkin mereka tidak merasakan. Jadi mereka itulah yang diperlukan untuk menenangkan para teman-teman.
0: Harus
1: gitu.
0: Ada orang lain yang punya
1: energi
0: positif.
1: Betul. Ya.
0: Tarik nafas mungkin kurang berhasil.
1: Yes.
0: Kadang tidak cukup hanya dengan
1: tarik nafas. Tarik nafas,
0: gitu kan. Jadi dia butuh orang yang bisa menenangkan.
1: Iya. Ya.
0: Kemarin saya
1: Oh ya. Oh ya.
0: Iya.
1: Iya. Dirinya masing-masing, ya. Masalah, iya. Iya, betul. Iya. Oke, itu cara meresponnya Kak Trinitas juga ya. Tapi memang benar teman produk kita kan masing-masing punya cara kita masing-masing ya. Kalau saya juga tarik nafas pun kadang juga saya membutuhkan orang. Kalau orangnya tidak ada, saya berusaha untuk kayak video call atau telepon teman atau chat kepada teman. Setidaknya mereka tuh tahu apa yang kita rasa. Itu juga efektif. Dengan kita kasih tahu apa yang kita rasa, kita tidak usah berpura-pura bisa nih saya handle sendiri atau ini akan normal dengan sendirinya. Tidak juga sih, menurut saya sih kayak terlintas itu setidaknya tuh kamu berbagi teman berdua ke orang yang kamu percayai ya, atau orang yang kamu merasa nyaman dan aman untuk kamu ceritakan itu. Mau cewek cowok it's okay, itu bisa diceritakan begitu. Mungkin apalagi para lelaki kan suka ditahan-tahan perasaannya, merasa lebay kalau cerita perasaan saya karena gempa ini, saya takut karena gempa nanti dibilang cowok apa begitu. Tidak juga. Iya.
0: Karena kan
1: as a human being saja.
0: Semua kita itu kan dikasih perasaan yang sama sih sebetulnya.
1: Iya.
0: Cuman karena mungkin stigma yang sudah terlanjur beredar.
1: Nah,
0: stigma yang terlanjur beredar.
1: Iya.
0: Di masyarakat. masyarakat itu adalah bahwa laki-laki itu harus kuat.
1: Betul.
0: Makanya laki-laki enggan untuk kemudian menunjukkan sisi manusiawinya.
1: Iya, sisi lemahnya.
0: Lemahnya karena sudah ada stigma, label yang melekat di masyarakat seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kata Pika tadi kan, kita coba komunikasi kalau misalnya orang yang kita butuhkan untuk menenangkan diri kita tidak berada di tempat, kita bisa melakukan misalnya dengan video call, ya kan, kita chat. Nah, ini yang terjadi juga nih, Pik. Jadi kan, Kak Irin itu kan punya kelompok teman-teman itu kan.
1: Circle-nya kakak.
0: Untuk dalam satu grup itu. Jadi grup itu pas gempa, getar gitu. Terus dari situ muncullah kayak misalnya lelucon yang pada akhirnya kita terhibur. Kayak, tadi saya tuh gempa, saya dalam posisi begini.
1: Itu.
0: Jadinya rasa takut itu hilang. Yang ada tuh, jadi kita bercanda gitu. Jadinya lucu-lucu, ketawa. Jadi rasa takut itu tuh hilang karena kita jadi
1: tidak fokus, tidak terlalu fokus dengan perasaan itu. Ya, itu juga jadi grounding. Grounding itu kita berusaha untuk melepaskan perasaan takut yang sebelumnya dan kita fokus dengan yang terjadi. Kita fokus dengan melihat keadaan rumah kita, oh masih aman. Kita fokus dengan benda-benda di sekitar, oh kita fokus dengan kaki kita yang masih berpijak di tanah. Itu kita grounding, kita kembali dengan posisi sekarang ini dan pelan-pelan untuk kita sedikit melupakan yang terjadi sebelumnya, kayak 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya, dengan kita sadar, oh saya masih ada nih, oh barang-barang masih lengkap nih, oh saya masih bisa ini, masih bisa itu. Itu juga termasuk cara untuk post trauma healing itu dengan kita grounding juga.
0: Ini ada Ovin Lai yang sudah bergabung.
1: Oke, halo.
0: Thank you so much untuk Pena juga yang malam hari ini sudah bergabung. Selain grounding apa lagi?
1: Kita juga tadi kan sempat Kak Tritas tuh sampaikan stigma-stigma yang ada ke cowok-cowok nih, mereka yang sudah percaya tentang hal-hal tersebut. Tapi kita juga jangan terlalu memaksakan mereka untuk bercerita. Ya, itu juga perlu. Ya, kita merasa tidak semua orang tuh mampu untuk menceritakan, harus bisa cerita. Apalagi di saat seperti ini, paniknya orang tuh beda. Mungkin dia terlihat tenang, tapi kepalanya tuh lagi riweh apa. Biarkanlah dengan sendirinya dia mencerna dulu kalau mau cerita. Atau mungkin temannya Katrintas ataupun saya ya, sedang kita mengalami ini. Ada beberapa saya punya teman yang terbilang introvert begitu ya Katrintas ya. Jadi ketika terjadi gempa tuh kan kita lempar-lemparkan di grup. Oh nih ada gempa nih di sini, begini. Terus kita berusaha untuk mention dia kayak at ini bagaimana begitu. Kita duluan, kalau dia bilang oh masih aman ini, kayaknya oke dulu. Sekenal-kenalnya kita begitu dengan orang di sekitar kita, untuk kita jangan paksakan. Nanti kalau kita paksa dianya juga jadinya tidak nyaman dan terpaksa untuk mencerita, dan justru jadi itu beban untuknya.
0: Jadi kan bukan memilih ya, tapi memang dia tuh kayak butuh tenang dulu. Dia bisa menceritakan.
1: Benar. Iya.
0: Hai Sofian Rahmat, selamat malam. Ovin Lai, pembahasan kita malam hari ini apa, Pik?
1: Kita tentang post trauma healing, bagaimana kita dengan sadar untuk berusaha sedikit demi sedikit untuk mengubah perasaan kita, perasaan takut kita, cemas kita dengan cara kita masing-masing. Yes, post trauma healing itu. Dan kalau saya tadi juga spill, saya tuh menguranginya dengan tidak terlalu melihat media sosial, postingan-postingan yang relate sama kegempaan ini begitu. Itu juga mungkin bisa membantu teman-teman yang saat ini bingung, coba tarik nafas. Bisa juga tadi seperti Katrina sampaikan juga, tarik nafas kalaupun belum terlalu efektif tuh juga dengan mencari orang yang bisa menenangkan, untuk cerita saja, terbuka saja. Itu juga terus kita membatasi paparan informasi yang buat kita tuh semakin cemas dengan hal ini gitu. Yes, itu penting juga.
0: Nah, ini ada dari Sofian Rahmat. Walaupun dalam situasi belum stabil, Kak, tetap bekerja. Semangat, Kak. Semangat.
1: Iya, thank you.
0: Pokoknya kita semangat terus untuk memberikan informasi buat teman Pro 2, buat menghibur. By the way, kalau kalian dengar ini, itu mangga.
1: Kita langsung ke distrik. Bunyi apa itu? Nah, itu. Siap siaga kita berdua ini.
0: Iya.
1: Iya Kak TJ.
0: Dia pakai terus tasnya karena itu
1: bener-bener khawatir kan.
0: Dia tuh sudah prepare dirinya buat kalau gempa langsung lari.
1: Iya.
0: Itu trauma juga sih.
1: Itu benar juga trauma. Khawatir berlebih itu juga trauma ya, teman Pro 2. Jadi itu kita bisa batasi. Siap siaga juga bentuk dari post trauma healing. Betul. Dengan cara kita masing-masing siap siaga kita seperti tidur masih di luar, tidur bersama keluarga, terus juga menghindari aktivitas yang lama di dapur atau di ya, kamar mandi, itu juga siap siaga kan, bentuk dari siap siaga yang bisa kita lakukan. Betul. Juga kita nih lagi siaran di luar.
0: Ya, tadi dari offline menurut saya menghadapinya dengan tenang walaupun ada sedikit trauma kakak.
1: Wih, hebat. Shout out untuk kakaknya.
0: Walaupun sedikit trauma. Sofian Rahmat, kami tidur di luar semua kak.
1: Nah itu. Dan
0: itu juga trauma sih sebetulnya.
1: Itu juga kita tahu kan.
0: Tidur di luar. Salah satunya mungkin selain kita tetap waspada.
1: Iya.
0: Yaitu bisa jadi juga karena kita trauma ya.
1: Kita takut berlebihan.
0: Mau dingin bagaimanapun tetap saja takut mati.
1: Aduh, iya juga sih. Iya. Dingin. Keselamatan nomor satu. Dingin mungkin masih bisa kita handle dengan ini kita pakai jaket.
0: Oke.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Malam Pro 2 FMND. Halo semuanya. Iya. Kita masih menemani kamu ya sampai di jam 12 nanti. Jadi kita masih bahas tentang post trauma healing, bagaimana caranya, tekniknya biar kita pelan-pelan terbebas dari rasa panik, takut, betul, khawatir.
1: Dan yes, saya pikir penting juga nih ya Pika ya, yeah, anak-anak tuh, anak-anak kita ya, sedari dini adik-adik kita itu mulai diajarkan yang namanya tanggap bencana.
0: Nah,
1: ya kan? Benar. Itu penting sekali. Jadi pada saat situasi darurat seperti saat ini, mm-hmm, mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin traumanya itu tuh, jadi mentalnya mereka tuh sudah lebih siap, tidak, yeah, sih untuk situasi-situasi, hmm, seperti ini, hmm, ya kan? Yeah. Kalau kita lihat contoh anak-anak di Jepang itu kan dilatih seperti itu kan, karena mereka tahu wilayah mereka itu adalah wilayah yang
0: tingkat
1: rawan, iya, gempa, rawan, ya, rawan gempa. Nah, kita juga kan, kita nih kan di lingkaran gunung berapi, ya,
0: ring of fire.
1: Ring of fire. Jadi kalau menurut saya sih, anak-anak tuh sedari dini harus diberikan pembelajaran seperti ini, biar mereka lebih siap juga secara mental.
0: Iya, tanggap bencana itu penting juga, ya, sedari dini juga. Mungkin kemarin itu dari Polri, ya, dari teman-teman dari polisi itu juga memberikan informasi terkait trauma itu, cara untuk menenangkan anak-anak itu kan traumatik itu. Pertolongan pertama psikologis.
1: Iya, ya. Mereka sudah mulai bergerak ya sekarang untuk trauma healing buat anak-anak, kemudian juga ada beberapa komunitas yang sudah bergerak juga, yeah, untuk melaksanakan kegiatan trauma healing. Salah satunya teman-teman kita dari Mustika.
0: Oh ya.
1: Mereka fokusnya justru kepada anak-anak, fokusnya ke trauma healing, bagaimana memperbaiki mental ya, psikis dari anak-anak setelah mengalami situasi ini, teman Pro 2 ya.
0: Kita berharap

0: Tapnya juga anak-anak, kemudian lansia, teman-teman yang disabilitas juga itu, ibu-ibu hamil itu betul, diutamakan juga.
1: Iya sih, penting ya, karena kan ibu hamil ini kan ngaruh ya janinnya nanti, teman pro dua kan mereka itu menyatu ya. Jadi kalau misalnya ketakutan yang dirasakan oleh seorang ibu itu akan juga turut dirasakan oleh anak yang
0: di dalam kandungannya.
1: Dan itu berpengaruh pada mentalnya ketika dia lahir gitu.
0: Iya, itu juga ya. Nah, kemarin tuh ada beberapa ibu yang melahirkan di tengah gempa tuh.
1: Iya. Bahkan anaknya dinamakan Gempita.
0: Gempita, yes.
1: Keren, ada ya. Beberapa. Oh iya, ada informasi terbaru di Welamosa di Puskesmas. Itu kan ada ibu yang melahirkan juga. Kemudian ibu melahirkan ini mengalami hipotermia.
0: Oh.
1: Iya, jadi karena memang kondisi tendanya juga mungkin ya.
0: Iya benar ya.
1: Apalagi dengan suhu udara kita yang seperti
0: dingin
1: sekarang ini.
0: Terus harus tidur di luar lagi.
1: Harus tidur di luar. Jadi banyak sih sebetulnya puskesmas-puskesmas yang juga membutuhkan tenda yang jauh lebih safety untuk para pasien-pasien.
0: Nah, mereka itu dia tuh teman pro dua ya. Di sana juga pasti mereka
1: Di
0: Maorole. Di arah utara. Iya ya, di Maorole. Tapi puji Tuhannya ibu dan bayi aman dan sehat ya, Kakak ya. Selamat juga.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: Ya, itu
1: thank
0: dia.
1: Thank you ya, Emin ya.
0: Thank you informasinya,
1: Kakak.
0: Itu juga teknik-teknik bagaimana kita untuk post trauma healing dengan masing-masing kita. Caranya kita juga kita support terus meskipun kita juga merasa kurang nyaman, tapi setidaknya kita cara untuk mengeluarkan, mengekspresikan itu dengan itu dia berdoa juga
1: ya,
0: paling
1: berdoa
0: penting.
1: Itu penting teman pro dua ya, salah satu yang bikin kita bisa lebih tenang juga adalah dengan kita berdoa.
0: Iya,
1: gitu
0: jadi,
1: kan? Jadi kalau kita berdoa teman pro dua
0: kita merasa beban yang kita rasakan jauh lebih enteng begitu ya teman pro dua. Iya. Kita carilah bantuan juga dari teman-teman yang merasakan itu dengan cerita. Mungkin kalau merasa kurang efektif dengan cerita pun bisa mencari orang-orang yang punya basic, misalkan psikolog. Kalau ada relawan dari kita juga kemarin tuh Katritas tuh berharap ada teman-teman dari Ikatan Psikolog atau Psikiater Indonesia tuh hadir di Nagekyo atau di Manggarai itu sangat amat
1: semoga
0: dibutuhkan. Iya,
1: ya,
0: dokter-dokter jiwa juga sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang benar-benar terpukul begitu ya dengan hal ini begitu dan susah untuk mereka handle tuh. Kita berharapnya ada momen seperti ini terjadi begitu ngobrol untuk minta bantuannya untuk cerita ya. Siapapun kita ceritakan saja begitu ngobrol dua pun kamu yang mau cerita ke kita ya Kak Teritas. Boleh, kamu merasa apa nih ketika gempa ini, kamu merasa tidak bisa tidur, kamu mungkin panik berlebihan, kamu bingung cara menghandlenya, itu bisa kamu ceritakan ke kita. Siapa tahu mungkin dengan kamu cerita ke kita pelan-pelan bisa mengurangi rasa kekhawatiran kamu tersebut. Gitu.
1: Kita tidak perlu menjadi orang yang hebat atau kita tidak perlu menjadi orang yang ahli untuk kemudian memberikan solusi jalan keluar, tapi mungkin cukup dengan kita mendengarkan ceritanya, ya kan ya, dengan ya kita berada di
0: cukup hadir.
1: Hadir berada di samping dia itu sudah cukup untuk kemudian kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain.
0: Gitu deh teman kedua. Kita doa-doa banyak ya Katritas, kita ini doa-doa
1: Kak,
0: banyak.
1: Kakak lagi Opa Fidelis ya.
0: Halo.
1: Dari Kalimantan.
0: Oh iya, ada dengar.
1: Sampai dengan jam 12 Opa katanya ora et labora.
0: Betul, ora et labora. Kita percaya itu ora et labora. Kita selalu mengutamakan hal itu juga ya. Di ND ini seperti yang mungkin teman pro dua ketahui, kita puji Tuhannya masih terbilang aman, tetapi untuk wilayah di sekitar Kabupaten ND itu seperti di Nangapanda, itu juga Nangaba, mereka masih membutuhkan bantuan. Ada mungkin ada beberapa desa yang belum sampai.
1: Iya, belum
0: satupun ya, bantuannya.
1: Satupun bantuan ke mereka, karena mungkin ada beberapa prosedur yang harus dilewati.
0: Dilewati, ya benar.
1: Jadi kayak misalnya tadi contohnya kayak salah satu teman kita tadi kan yang menyatakan bahwa sedang menyelesaikan administrasi untuk
0: penyerahan
1: sumbangan kepada saudara-saudara kita. Jadi begitu ditanya apakah itu diserahkan secara langsung atau tidak, katanya ya sesuai prosedur gitu,
0: sesuai
1: melalui
0: prosedur.
1: RT, RW,
0: ya, gitu desa kan. Kepala desanya desa. Tuh harus lapor misalkan kerusakannya, terus berapa jumlah kakaknya di desa apa, terus apa yang dibutuhkan itu harus kalau bisa kita kerjasama perangkat desanya, kecamatnya mungkin justru itu akan lebih mudah lagi. Ya, apalagi kan kendalanya ada di bagian, ada kendalanya tuh di jalan, jalannya putus, dan mungkin jaringannya hilang, listriknya padam. Tapi sebisa mungkin para perangkat desa ataupun masyarakat yang menjadi perwakilan itu, kalau bisa datanya tuh lebih cepat begitu ya.
1: Karena pasti kan juga masyarakat membutuhkan penanganan yang segera ya.
0: Segera mungkin. Urgent ini.
1: Ada yang berharap kayak ada yang berkomentar kayak misalnya situasi sudah seperti ini, kenapa harus prosedurnya itu harus
0: panjang dan bertele-tele.
1: Ini, gitu kan.
0: Mungkin kateritas mungkin mengurangi yang namanya penyaluran dana yang tidak merata atau penyaluran donasi yang tidak merata. Makanya kita ini kan negara hukum ya, jadi mungkin dengan hal itu ada prosedur itu, jadi kita tahu nih dari jumlah penyalurannya itu bagaimana prosesnya, siapa kemana, yang siapa mendapat, yang bertanggung jawab, siapa yang mendapat itu data-data itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh mungkin dari BNPB dan lain sebagainya kateritas. Makanya harus ada administrasi. Mungkin teman-teman produat juga pasti merasa kesalnya juga ya, tapi itulah memang harus dilalui adalah mendata dulu begitu. Betul. Itu dia teman berdua. Oke deh,
1: kita berharap semoga semuanya bisa berjalan baik, berjalan lancar.
0: Amin.
1: Cepat juga.
0: Cepat, benar.
1: Karena memang saudara-saudara kita kan memang butuh
0: secepat mungkin
1: ya kan, di tengah situasi seperti ini. Mungkin ada yang masih kesulitan air bersih.
0: Nah, itu di bayi.
1: Air, iya kan, air bersih buat minum, buat makan. Kita doakan semoga situasi ini segera berlalu.
0: Amin.
1: Ini juga bisa lebih cepat teman produk, tepat sasaran
0: tepat
1: juga,
0: sasaran.
1: Iya kan ya. Dan itu tadi seperti kata kamu, Fik, adil, merata, jadi tidak ada yang merasa kurang,
0: kecil hati.
1: Iya.
0: Itu ya teman produk. Oke deh, kita mau move ke jazz music. Lagu-lagu playlist Priska sudah siapkan untuk menemani teman produk di malam hari ini.
1: Thank you so much buat semuanya.
0: Yes.
1: Jangan lupa terus dukung Produa FM Indie, teman
0: terbaik kamu.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook @pro2indie.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman berdua esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Profesor Ora, juga rekan saya Trinitas dan operator kami Iqbal, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, radio publik milik bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM Indie, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kau menguap saja terus. Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, VC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali, hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Produa, selamat datang di Kepo Time, ruang pagi, tempat kita ngobrol, berbagi cerita dan tentunya mencari tahu hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Pagi ini suasananya mungkin terasa berbeda ya teman Produa, karena di tengah kita memulai aktivitas masih ada saudara-saudara kita di berbagai wilayah NTT yang harus menjalani pagi dengan kewaspadaan setelah gempa bumi yang terjadi sejak 15 Agustus lalu. Dan gempa susulan juga masih terus terjadi ya teman Produa, berdasarkan informasi yang beredar dan pembaruan yang kita terima, jumlahnya sudah mencapai ribuan bahkan 4.000 lebih kejadian gempa susulan sejak peristiwa awal ya teman Produa 15 Agustus lalu. Kalau tidak salah ini sudah Sabtu lalu ya teman Produa, sekarang sudah Sabtu lagi nih teman Produa. Jadi karena itu teman Produa, jangan abaikan informasi resmi dari BMKG dan pihak berwenang. Tetap tenang, tetap waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Buat teman-teman yang pagi ini masih berada di tempat pengungsian, yang rumahnya terdampak atau sedang mendampingi keluarga, saya ingin bilang satu hal teman Produa, kalian tidak sendirian. Hari ini mungkin belum mudah, tapi kita masih punya kesempatan untuk saling menguatkan. Ya, begitulah teman Produa, kita mungkin tidak bisa mengendalikan kapan bumi berguncang, tetapi kita bisa memilih untuk tetap tenang, saling menjaga, dan bangkit bersama. Teman Produa tetap bersama Ayah di Kepo Time. Kita temani pagi ini dengan informasi, energi positif, dan tentunya lagu-lagu yang membuat kamu hype di pagi hari, membangkitkan semangat ya teman Produa. Karena dimanapun pasti kita akan disuruh semangat, tetap semangat, yang tabah, yang ikhlas gitu ya. Jadi ya sudah, kita semangat aja teman Produa. Ini dia, ada dari Hindia, Everything You Are.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2 masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jadi sedikit informasi nih buat teman Pro 2, kalau kita nih siarannya masih di luar studio, iya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mendengar suara-suara seperti suara kendaraan atau suara tadi ayam berkokok, ya wajar ya teman Pro 2, mohon dimaklumi. Dan Ayah memberikan informasi juga nih untuk berita terupdate mengenai gempa bumi real time yang terjadi hingga saat ini teman Pro 2. Terakhir ini update-nya di jam 6.16 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, dengan kekuatan 3,6 magnitudo dan kedalaman 10 km di wilayah Flores. Baru aja ya teman Pro 2, jam 6.16 kurang lebih 7 menit yang lalu nih teman Pro 2 terjadi. Dan sebelumnya juga di jam 6.08, kemudian di Laut Flores juga ada di jam 6.03 ya teman Pro 2. Tetap hati-hati dan waspada kita semua, karena ini masih terus terjadi dan BMKG memperkirakan 3-4 minggu ke depannya teman Pro 2. Tapi tetap kita harus berdoa semoga ini tidak sampai 3-4 minggu ya. Semoga ya dalam minggu-minggu ini sudah berakhir lah, begitu ya teman Pro 2. Amin. Sobat teman Pro 2, tetap setan terus bersama Ayah di Kepo Time, dan Ayah akan terus memberikan informasi buat kamu semuanya di pagi hari ini.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, lagi teman Pro 2 masih bersama Aya di Kepo Time ya. Wow, kita tidak terasa sudah di jam 6.39 waktu Indonesia Tengah ya buat teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga di luar sana, kalau beberapa hari terakhir kamu merasa lebih mudah cemas ketika mendengar suara keras seperti saya juga ya teman Pro 2, tiba-tiba kaget ya, trauma kalau dengan suara-suara yang keras atau getaran-getaran yang bisa jadi bukan disebabkan oleh gempa bumi, sudah mulai trauma saya nih teman Pro 2. Nah, kita tuh sudah menghadapi situasi yang tidak biasa ya teman Pro 2. Tidak ada satu hal penting, rasa takut jangan sampai membuat kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Seharusnya seperti itu. Memang ya, teori sangat mudah untuk diterapkan, tapi sama-sama belajar kita untuk melakukan praktiknya yang mungkin mungkin sulit kita lakukan ya. Karena teori kan mudah ya untuk dibaca, disampaikan, tapi melakukannya ini ya teman Pro 2 yang butuh perjuangan sekali untuk tidak takut, walaupun ya dalam hati kecil kita ini masih terasa banget takutnya pasti ya teman Pro 2. Jadi ketika gempa terjadi, utamakan keselamatan, lindungi diri, jauhi bangunan yang berpotensi membahayakan teman Pro 2, dan ikutin arahan petugas. Setelah itu cek informasi melalui sumber resmi, dan buat teman-teman yang punya keluarga, tetangga atau sahabat yang terdampak, jangan tunggu mereka meminta bantuan untuk menunjukkan kepedulian teman Pro 2. Kadang bantuan sederhana seperti bertanya, bagaimana keadaanmu? Sudah makan? Ada yang bisa saya bantu? Itu tuh punya arti yang besar ya teman Pro 2. Jadi kita mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tapi kita bisa melakukan sesuatu, percayalah teman Pro 2. Jadi untuk masyarakat dan juga teman-teman Pro 2 di luar sana yang sedang bertahan di situasi seperti ini, ingat pesan dari pagi tadi teman Pro 2. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu belum sekuat kemarin. Yang penting kamu tetap bertahan, tetap saling menjaga, dan percaya bahwa keadaan akan perlahan membaik. Tetap waspada teman Pro 2, jangan kehilangan harapan, karena NTT bukan hanya tentang tanah yang diguncang gempa, NTT juga tentang orang-orang yang selalu punya cara untuk bangkit dan berdiri bersama.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Terbaik kamu.
5: Dari puncak

Hai teman produk, tidak terasa kita sudah masuk di FYP nih, Flourish Your Playlist. Sudah di pukul 7 soalnya teman produk. Dan FYP hadir selama 1 jam ke depan sampai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu teman produk dimanapun yang mendengarkan, jika mau request lagu di pagi hari ini boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp produk di 082147650422. Dan bukan hanya itu, kamu juga bisa kirim salam mungkin dari luar NTT yang mendengarkan 92,2 FM, boleh banget ya. Kirim motivasinya dong untuk teman-teman yang ada di Flores ya, teman Pro 2. Karena motivasi kamu pasti bisa menguatkan kita semua di sini. Sambil menunggu requestan dari kamu dan juga motivasi hangat di pagi hari ini, Ayah juga sudah menyiapkan list terbaik nih teman Pro 2 untuk membangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini. Jangan lupa berjemur di bawah matahari ya teman berdua, karena panas pagi itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Kita akan mulai dengan lagu Blackpink dengan judulnya Jump.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Baik, kalian teman Pro 2 masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI. Anda teman terbaik kamu. Dan Ayah masih menunggu requestan dari kamu nih. Teman Pro 2 sudah ada yang bergabung, ada Rahmat di Jalan Durian nih. Mau request lagunya dari Krisya, Kala Cinta Menggoda. Oke, siapa akan kita putarkan ya, Bang Rahmat? Tapi ini tidak dari Krisya, mungkin yang di cover oleh Alvin Jo ya. Nah, kita akan putarkan Kala Cinta Menggoda dan buat semua masyarakat Flores tetap semangat dan juga kuat, semoga kita bisa melewati bersama-sama. Wih, so sweet sekali ya teman Pro 2. Siap, kita akan putarkan lagu Kala Cinta Menggoda dari Alvin Jo nih, special request dari Bang Rahmat ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422.

Sa'o atau Mosa Lakitana adalah rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat asli Timor mempunyai bentuk seperti bulat telur dan tanpa tiang. Di dalam rumah adat ini terdapat suatu tempat suci untuk arwah nenek moyang yang pada saat-saat tertentu selalu diberi sesaji. Bentuk bangunan rumah ini dibedakan dalam tiga bentuk yang didasarkan pada model atapnya, yaitu bentuk atap berjoglo yang merupakan rumah adat suku bangsa Sumba. Bentuk atap-atap kerucut bulat merupakan rumah adat suku bangsa Timor. Bentuk atap seperti perahu terbalik merupakan rumah adat suku bangsa Rote. Masyarakat pesisir suku Sabu yang merupakan pelaut membangun rumah adatnya dengan menyerupai perahu. Hal ini karena hubungan yang erat dengan kebudayaan serta kehidupan sehari-harinya. Misalnya, atapnya berbentuk perahu terbalik menandakan masyarakat daerah ini mengenal perahu dan laut sebagai alamnya. Hampir seluruh bagian rumah diberi nama bagian-bagian perahu seperti haluan, anjungan atau duru, dan burian atau wi. Duru merupakan bagian yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sedangkan wi bagian yang diperuntukkan bagi kaum perempuan.

Baik, oke, teman Pro 2 masih bersama ya di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Masih di FYP nih teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Naura Ayu ya teman Pro 2 yang berjudul Cinta. Selanjutnya Ayu mau membuat teman Pro 2 semuanya biar semangat dengan lagu dari Elo featuring Ipang, Buka Semangat Baru. Ini dia lagunya.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah? Semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga. Dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online, oke? Okay?

Oke, teman produa masih dengan Aye di FYP nih, Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, ya kurang lebih 10 menit lagi waktunya teman produa, tetap oke ya, tetap boleh. Langsung aja ke WhatsApp produa di 0821476504422. Dan buat teman produa, untuk memulai pagi ini, cobalah memulainya dengan pagi yang tenang dan siap ya teman produa. Sebelum mulai aktivitas pagi ini, coba luang waktu sebentar untuk melihat kondisi di sekitar rumah. Apakah ada bagian bangunan yang retak atau mengalami perubahan setelah gempa? Perhatikan juga benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, kaca, atau barang berat. Kalau menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan dipaksakan untuk masuk atau berada di dekat area tersebut ya teman produa. Jadi utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas di wilayah masing-masing. Karena di situasi seperti sekarang, informasi bisa menyebar sangat cepat melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, maupun media sosial lainnya teman produa. Tapi teman produa, cepat bukan berarti benar. Kalau menerima informasi tentang gempa, potensi tsunami, atau kondisi wilayah tertentu, cek terlebih dahulu sumbernya. Utamakan informasi dari BMKG, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, RRI, dan kanal resmi lainnya nih, RRI termasuk ya teman produa. Jangan ikut meneruskan pesan yang sumbernya tidak jelas, karena satu informasi yang salah bisa membuat banyak orang panik. Sobat teman produa, FYP edisi hari ini harus kita tutup sambil menunggu tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang mau request by WhatsApp, akan tetap kita putarkan sampai pukul 8 ya teman produa. Dan setelah itu kita akan masuk ke Produa Spot. Buat kamu yang penasaran informasi menarik apa nih di pagi hari ini yang mau Ayah sampaikan, tetap stay tune terus bersama Ayah di 92.2 FM Produa RRI. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.